dan berangkat kerjanya tetap baik gitu, moodnya sampai lah pulang kerja nanti baik. Nanti kita mau puterin ya, lanjut lagi teman berdua. Aduh, lumayan rame juga ya, ada Caca yang bergabung minta lagu ini buat pembukaan pagi, bisa kali katanya, bisa ya. Semoga hari ini gak ada drama, gak ada overthinking, yang ada cuman energi positif dan kerjaan yang beres satu persatu. Semoga ya. Ya apa nih, Ariana Grande, Had That I Meet You Love Me. Baik ya, kenapa nih pagi-pagi hari udah dengerin Had That ya? Gak apa-apa, nanti kita mau puterin lagi lagu-lagu favoritnya teman berdua. Kamu bisa sekalian request dan share informasi seputar daerah kamu teman berdua. Iya, langsung aja gabung barengan sama Rana di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu nih lagunya Tulus Teh Hijau.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Di pagi hari ini ya, sebelum mulai aktivitas, ada dua hal yang perlu kita perhatikan juga nih teman berdua. Ada kondisi udara dan juga kondisi cuaca di kota Pontianak. Nah, ini menurut data IQR, ini menunjukkan kualitas udara Pontianak masih berada di kategori tidak sehat ya teman berdua ya. Aduh, terus juga untuk apa partikel udaranya kali ini masih di 2,5 sebagai polutan utama. Sementara dari perkiraan BMKG, sebagian besar wilayah Pontianak hari ini tuh berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius. Jadi buat kamu teman-teman yang pagi hari ini mau berangkat sekolah, kerja, kuliah, atau sekadar mulai aktivitas di luar rumah ya, tetap perhatikan kondisi sekitar karena cuaca juga bisa berubah dan kualitas udara juga masih perlu diwaspadai. Jadi pastikan teman-teman untuk selalu menggunakan masker, bawa masker cadangan juga teman-teman. Barangkali masker yang kamu gunakan kotor ya, kamu bisa menggantinya langsung, atau juga kamu bisa sharing gitu kan ya, punya kamu yang baru bisa kasih ke teman kamu yang mungkin membutuhkan atau lupa bawa ya. Oke deh teman-teman, nanti Rai juga bakalan kasih kamu informasi lainnya. Jadi pastikan teman-teman untuk stay tune terus bareng Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: LN Trono Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Heeh.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Oh my God.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Lantai dua, pernah gak sih kamu merasa kamu punya waktu kosong sekitar 1 jam gitu kan sebelum kamu berangkat sekolah, kuliah, atau juga kerja. Tapi 1 jamnya itu tuh rasanya tetap gak pernah cukup ya teman Tredue. Kalau dipikir-pikir juga tuh rasanya kalau 1 jam tuh ya lumayan panjang juga, 60 menit loh teman Tredue ya. Bisa dipakai buat sarapan gitu kan, bisa santai gitu, mandi tanpa buru-buru, terus apa lagi, beresin kamar sebentar bisa gitu, atau pengen stretching gitu kan. Nah cukup banget rasanya teman Tredue, bahkan sekedar cuman duduk ngopi aja tuh ya sambil bengong tuh udah lebih dari cukup aku rasa ya. Tapi masalahnya begitu alarm kita tuh bunyi gitu kan, tangan kita tuh malah refleksnya buka HP-nya cuma 5 menit doang gitu kan, tahu-tahu tuh udah sampai setengah jam gitu. Akhirnya ya waktunya gak cukup gitu buat mandi, ganti baju, berangkat dengan mode panik pastinya teman Tredue. Gak ada tuh cerita ngopi bengong dulu tuh, gak ada teman Tredue. Nah makanya di pagi hari ini tuh ya aku juga mau ngobrol satu hal yang sebetulnya ini hal yang sangat sederhana lah ya teman Tredue ya. Kalau kamu punya waktu kosong 1 jam aja sebelum berangkat ya, kamu bakal ngapain nih kiranya ya? Karena apa, banyak juga gitu pilihan-pilihan orang yang ya udah mending tidur dulu 30 menit kemudian baru deh berangkat. Ada yang berpikir seperti itu ya. Ada juga yang kalau udah tau 1 jam tuh udah langsung berberes gitu. Kalau bisa sebelum 1 jam tuh udah pada rapi semuanya. Jujur dua-duanya tuh pasti punya alasan juga gitu teman Tredue. Tapi coba bayangin aja gitu, kalau misalnya kamu pagi hari ini gak perlu buru-buru gitu kan ya. Aku rasa semua urusan tuh bisa segera siap gak sih teman Tredue ya, kendaraannya juga aman, kamu punya waktu 1 jam khusus ya buat diri kamu sendiri gitu kan. Yang mau main HP dulu bisa, yang mau sarapan dulu bisa, yang mau cari bekal sarapan juga bisa banget teman Tredue. Jadi kira-kira kalau kamu punya 1 jam nih teman Tredue sebelum berangkat, sebelumnya apa sih aktivitas yang bakalan kamu lakukan teman Tredue? Boleh banget gabung barengan sama Erna di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Harian. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kalau kita ada 1 jam kosong ya sebelum berangkat, Mam Predo, kayaknya sebagian dari kita langsung punya satu jawaban yang sangat sederhana ya. Tidur lagi ya, karena memang buat sebagian orang, Mam Predo, 1 jam tuh apa ya, bukan kesempatan untuk jadi lebih produktif, itu adalah bonus kehidupan ya. Bangun lebih awal dari alarm tuh udah sebuah apa kebahagiaan sebetulnya, teman Predo. 15 menit rebahan berubah jadi 30 menit ya. 30 menit berubah jadi 1 jam, teman Predo. Memang gak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi ya. Lalu tiba-tiba kamu sadar gitu kan, tinggal beberapa menit lagi sebelum berangkat. Nah dari sinilah biasanya, teman Predo, ya kebiasaan hidup kita tuh mulai terasa seperti film action nih. Ada yang bilang juga kalau rebahan pagi tuh justru bikin mental kita tuh jauh lebih siap daripada bangun langsung terburu-buru ya. Mereka tuh biasanya butuh waktu buat benar-benar sadar gitu kalau hari baru tuh udah dimulai, baru saja dimulai, teman Predo. Jadi kalau misalnya kamu nih ya ada 1 jam kosong, kamu tim yang rebahan lagi atau langsung setia, teman Predo, langsung bergerak cepat nih ya, boleh gabung bareng sama aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

ada tanggapan dari teman Trey 2 yang bilang kalau dia punya waktu kosong 1 jam sebelum berangkat, justru yang pertama dilakukan tuh adalah sarapan sambil duduk santai. Jujur iya sih teman Trey 2 ya, kapan lagi gitu punya waktu santai 1 jam gak begitu buru-buru gitu kan, masih bisa menikmati makan pelan-pelan ya. Katanya selama ini kalau pagi seringnya buru-buru, sarapan pun kadang cuman sekedarnya aja. Jadi kalau punya tambahan waktu 1 jam, lebih memilih makan dengan tenang ya, minum sambil mempersiapkan pikiran sebelum menjalankan aktivitas 7 ya. Menurutnya begitu betul sih. Sambil scrolling gak sih teman-teman dua? Karena tuh enaknya ya kalau makannya sendirian ya, sambil nonton, sambil scrolling gitu kan ya. Jadi gak gabut gitu. Ada yang kayak gitu juga gak sih teman-teman dua ya? Memang ini menarik sih ya, kadang kita tuh nganggap kayak 1 jam itu tuh harus diisi sesuai dengan list yang pengen kita lakukan gitu kan. Biasanya ada orang juga yang kalau malam gitu kan, mereka bakalan buat the list ya, kira-kira apa aja sih yang bakalan dilakukan besok. Tau-taunya besok bangunnya lebih awal. Memang bener sih, banyak sih. Duduk ngopi juga bisa, Erna. Bener, duduk ngopi pagi-pagi sambil makan gorengan ya. Apalagi tadi baru hujan kan, subuh ya teman-teman. Dua pagi juga masih agak agak sedikit dingin ya. Semoga nanti sore bisa lihat langit biru lagi. Semoga lah ya teman-teman dua ya. Oke, masih ada lagi tanggapan-tanggapan dari teman-teman dua. Boleh langsung aja gabung teman-teman dua ya. Kira-kira apa sih rutinitas kamu kalau punya 1 jam kosong sebelum berangkat kerja, kuliah, sekolah? Boleh teman-teman dua langsung aja gabung di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Produa, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman gua.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong.
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
5: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede,

Oke, okay, teman-teman try 2 sudah jam 11.48 menit. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani Era dari jam 6 tadi ya, teman-teman try 2 ya. Semoga aktivitas kamu di pagi hari ini sampai nanti pulang kerja ya tetap good mood, teman-teman try 2 ya. Karena kalau udah enggak mood nih, aduh, banyak sekali pekerjaan yang bakal tertinggal ya. Oke okay, deh kalau gitu sampai jumpa teman-teman try 2. Habis ini bakal ada Salma yang nemenin kamu, tentunya nanti juga bakalan ada Cici juga ya teman trader yang dari kemarin mungkin sudah mendengar suaranya. Nah kali ini nanti bakalan ditemenin sama Salma juga. Oke deh, Era pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Johar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viral yang bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

mengakhiri bulan September dengan satu lagu dari Side Pony, September. Tebang Pro 2, baik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di tanggal 30 September 2026 ini Salma akan menemani kamu di Santai Siang dari jam 10 pagi sampai nanti jam 3 sore. Kita seseruan bareng teman Pro 2, dan agendanya selama 2 jam ke depan kita akan request time lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Saatnya kamu request lagu favorit kamu untuk diputerin di sini. Caranya tinggal WhatsApp aja di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tolong Pro 2, ini sudah ada yang bergabung baiknya tuh di WhatsApp dan juga di Instagram. Tapi satu-satu kita bacain dulu dari WhatsApp terlebih dahulu. Ada nomornya 0407. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gray. Salamnya buat kakaknya, semangat terus siarannya, terima kasih banyak. Oke, lagu Selena Gray akan aku masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 spesial untuk Minace. Nextnya ini ada Febrian yang ikutan bergabung nih dari Sungai Jawi. Katanya mau request diputerin lagunya The Adams, Hanya Kau. Next, ini tidak ada namanya teman Pro 2, nomor belakangnya 5117. Katanya, Assalamualaikum Salma, request diputarin lagunya Tulus Teh Hijau. Salamnya buat pendengar aja, terima kasih. Oke teman Pro 2, udah ada 3 lagu. Oke, satu lagi masuk ya di WhatsApp ya. Nomor belakangnya 5421. Ini foto profilnya kucing, tapi iya, oke deh, gak ada namanya lagi. Halo kak, mau request lagu Perunggu Aku Ada Untukmu. Oke teman Pro 2, udah ada 4 lagu ya untuk request time Indonesia saat ini. Aku masih menunggu bergabungnya kamu sampai nanti jam 11 siang di request time lagu-lagu Indonesia, dan jam 11 sampai jam 12 di request time mancanegara. Jangan kemana-mana, aku akan puterin deretan lagu yang sudah kamu request. Ini dia, kita mulai dari Tulus.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Perunggu dengan aku ada untukmu Tuan Pro 2. Baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Di Request Time Indonesia kali ini, kamu boleh request lagu-lagu dari musisi favorit kamu. Caranya kamu tinggal WhatsApp aja di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk. Tapi jangan lupa follow ya Tuan Pro 2, jangan cuma DM aja, nanti gak masuk, maksudnya cuma di request. Dan bisa juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa tulis-tulis requestan kamu, judulnya apa, penyanyinya siapa, langsung aja. Kalau tadi Salma udah bacain kebanyakan requestnya tuh dari WhatsApp teman Pro 2, sekarang aku cek dulu ke Instagram karena ternyata ada beberapa juga nih yang request di Instagram kita di @pro2pnk. Ini ada Putri yang bergabung lagi. Oh my god, gimana Putri kabarnya? Biasanya kamu request awal-awal, ini agak pertengahan ya. Katanya mau request diputerin lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Oke deh Tuan Pro 2, udah masuk ya lagu Overnight dari kita, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini lagu juga masuk ke top 20 Indonesia nih versi RRI Pro 2 Jakarta dan dirilis seluruh Indonesia biasanya, karena emang sesering itu sih di request. Nextnya teman Pro 2, kita balik lagi ke WhatsApp. Tadi ada Eka Nur Fajrina yang chatnya ketimbun. Aduh maaf ya, katanya Assalamualaikum Kak, request lagu Gea Indrawari Teramini album Berdamai. Acara request time ada ke lagu Gea Indrawari Penyihir album Resi Bintang. Kalau ada boleh diputarkan biar masuk playlist request time RRI Pro 2 Pontianak. Oke nanti ya Eka ya, kita cek-cek dulu dari music directornya apakah lagu Gea Indrawari terbaru ini udah masuk. Tapi lagu Teramini udah aku masukin ke dalam playlist spesial untuk Eka Nur Fajrina. Next ada Intan yang bergabung, katanya mau request diputerin lagu Rumah Sakit Kabar Bahagia, karena kabar bahagianya Pontianak sekarang udah bisa melihat langit biru. Wow, okay, thank you ya Intan ya, aku udah masukin nih lagu Kabar Bahagia dari Rumah Sakit. Tapi ya syukurlah teman Pro 2, sekarang kita udah bisa merasakan panasnya Pontianak, udah gak ketutup asap lagi. Tapi ya kita patut mencegah dengan cara selalu menggunakan masker apabila berpergian, karena tadi aku juga sempat cek-cek indeks kualitas udara di kota Pontianak masih dalam kategori yang tidak sehat. Jadi ya kita tindakan preventif aja, selalu gunakan masker kalau berpergian. Dan kita patut bersyukur karena beberapa hari terakhir ini sering hujan, jadi kabut asapnya juga lumayan memudar dan kita bisa kembali melihat langit biru cerah seperti kata Intan tadi. Thank you Intan udah bergabung. Ada Lara Purnawasari, katanya Assalamualaikum Kak, selamat siang, maaf mengganggu sebentar. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak? Terima kasih. Semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Langsung tulis aja Lara, mau request apa? Langsung ya, nanti aku bakal puterin setelah yang satu ini, kamu tulis. Terus ada lagi nih Tebal Pro 2, nomor belakangnya 4702. Tidak ada namanya atau tidak mau disebut namanya nih. Katanya mau request diputerin lagunya Raim Laude yang dunia yang nanti. Oke, kalau gitu teman Pro 2 udah 4 lagu. Sambil kita nunggu Lara menuliskan lagu requestannya, kita puterin dulu kali ya 4 lagu pada siang hari ini buat teman Pro 2 yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Dengan Dunia Yang Nanti, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nextnya masih ada requestan dari Larna Purnama Sari yang akhirnya mengetik ya, tadi mau request diputarin lagu Gita Gutawa Ayo. Oke, buat teman Pro 2, ayo yang mau request nanti jam 11 kita udah beralih ke request time mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Buruan tulis requestnya sekarang, nanti akan aku puterin dari jam 11 siang.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

teman-teman, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah jam 11 lewat 2 menit dan ada satu lagu dari Ipang Lazuardi sekali lagi sebagai penutup pada Request Time Indonesia kali ini. Kita udah beralih ke Request Time Mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Caranya masih sama teman-teman Pro 2, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mau lagu dari Korea, mau lagu dari Barat, bebas teman Pro 2, langsung aja tulis sekarang juga. Tadi ada Lara Purnamasari yang chat lagi katanya, makasih banyak ya kak udah diputerin lagunya, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan keberkahan dalam siaran santai siang ini. Terima kasih udah menemani siang kami lewat suara, sapaan, dan juga lagu-lagu hangat. Semoga energi positif yang kakak bagikan kembali menjadi kebahagiaan untuk kakak. Jangan lupa istirahat dan makan siang ya kak, dan selalu kenakan masker saat berada di luar ruangan. Waduh, terima kasih Lara Purnamasari. Lara Purnamasari ini kalau aku tebak pasti love language-nya adalah word of affirmation, karena setiap kita puterin lagu request-nya Lara selalu dibalas sama kata-kata manis banget teman berdua. Thank you ya Lara udah bergabung, nanti boleh bergabung lagi untuk request time lagu-lagu mancanegara. Teman Pro 2, ini sudah ada yang bergabung di siang hari ini untuk request lagu-lagu mancanegara. Kita kembali lagi, ada nomor belakangnya 4865. Halo, santai siang, mau request diputarin lagunya Wave to Earth dengan Bad. Okay. Lagunya gak slow teman Pro 2, padahal siang-siang gini udah mulai-mulai ngantuk. Tapi it's okay, aku putarin ya nanti lagu Wave to Earth dengan Bad. Terus ada lagi ini Intan yang bergabung lagi, katanya request putarin lagunya Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Salamnya buat pendengar Pro 2 Pontianak, semangat ya katanya ngantuk. Iya lagi, oke. Kalau gitu aku udah masukin dua lagu teman Pro 2 dari Wave to Earth dan juga Bruno Mars. Dan aku masih menantikan requestan kamu sampai nanti jam 12 di lagu-lagu mancanegara. Teman Pro 2, nanti juga di jam 12 sampai jam 1 siang kita ada OTW, obrolan tentang wirausaha. Ngomongin soal berawal dari jasa berkembang jadi bisnis barengan sama Aldi Abdul Qadir Utomo dan juga Herianto. Ini tuh dari Suruh Aja _ PTK. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bingung nih mau nyuruh siapa lagi ya, aduh mau minta bantuan siapa ya kalau kayak gini ya, mungkin kamu bisa nanti ikutan bergabung di OTW, obrolan tentang wirausaha bareng sama Suruh Aja _ PTK dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oke, itu yang berdua, aku akan putarkan dulu deretan lagu yang sudah masuk ke dalam playlist di siang hari ini. Buat teman berdua yang lagi siap-siap makan siang, kira-kira kamu makan siang apa nih? Boleh dong kasih tahu ke Salma. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa tadi kalau kata Lara, jangan lupa untuk selalu gunakan masker meskipun kelihatannya sih kabut asapnya udah nggak ada, tapi ternyata kondisi udara kita tuh masih belum baik-baik aja. Jadi kita mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita puterin dulu satu lagu dari Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Enjoy teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
3: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
3: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
3: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
3: Aduh. Ya deh, ya.

0: kalian berdua, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman berdua. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Okay, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, menemani jam makan siang kamu selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol di OTW, obrolan tentang wirausaha. Dan buat teman Pro 2 yang sudah follow Instagramnya @pro2pnk, kamu pasti tahu aku bakal ngobrol sama siapa di siang hari ini. Kita bakal ngobrol soal berawal dari jasa, berkembang jadi bisnis. Inilah bisnis yang menurut aku cukup unik teman Pro 2, karena kok ada ya orang kepikiran buat bikin bisnis suruh aja. Sudah hadir juga di studio kita teman Pro 2, ada Bang Aldi Abdul Khodir Utomo dan juga Bang Herianto. Halo Bang.
1: Halo.
0: Halo Bang Yanto. Oke, ini ada Bang Aldi di sebelah kanan aku dan Bang Yanto di sebelah kiri aku. Gimana nih kabarnya di siang hari ini Bang?
1: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah
0: baik. Sekarang kayaknya kita udah bisa melihat matahari ya Bang ya. Sebelumnya kayak ketutup kabut asap. Jadi perjalanan kesini aman, lancar?
1: Aman,
0: lancar. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 punya pertanyaan untuk Bang Aldi dan juga Bang Yanto dari Suruh Aja PTK ini, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga kamu DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kamu bisa langsung aja meluncur ke YouTube, tulis pertanyaan ataupun komentar kamu di kolom live chatnya. Nanti bakal aku tanyain langsung nih ke Bang Aldi dan juga Bang Yanto. Oke teman Pro 2, kita kenalan dulu sama Bang Aldi dan juga Bang Yanto. Jadi Bang Aldi ini sebagai foundernya Suruh Aja Pontianak, betul?
1: Iya, salah satu founder. Foundernya ada tiga.
0: Oh ada tiga, selain Bang Aldi ada siapa lagi tuh Bang?
1: Aldi lagi.
0: Oke.
1: Dan Bang Rian.
0: Dan Bang Rian, oke. Jadi Aldinya ada dua, satunya Bang Rian. Oke, enggak Aldi tiga sekalian nih Bang.
1: Rencana nanti.
0: Susah ya nyari Bang Aldi satu lagi ya. Bang Aldi, kalau Bang Yanto ini di sini sebagai
2: pekerja
0: yeah, dari Suruh Aja Pontianak.
1: Yeah. Mitra, kita sebutnya mitra.
0: Oh, sebutannya mitra ya. Oke. Jadi Bang Yanto dan juga Bang Aldi. Bang Aldi, sebenarnya Suruh Aja Pontianak ini tuh udah ada sejak kapan sih, Bang?
1: Awal tahun 2026, tanggal 3 Januari.
0: 3 Januari 2026 berarti baru ini ya, baru OTW 9 atau jalan ke 10 bulan ya.
1: Tanggal 3 berarti 10.
0: Tanggal 3 nanti bakal OTW ke 10 bulan. Luar biasa, aku lihat Instagramnya ramai banget Bang. Itu menurut aku buat bisnis yang belum 1 tahun tapi followersnya udah banyak, konten-kontennya juga banyak, itu keren banget ya. Kalau Bang Yanto udah berapa lama untuk bergabung di Suruh Aja Pontianak?
2: Bergabung kurang lebih 6 bulanan Mbak.
0: 6 bulanan ya, oke. Aku kira enggak membersamai dari awal ya, ternyata baru 6 bulan ini ya. Tapi Bang Yanto ini kayaknya sepertinya salah satu mitra paling the best nih. Akhirnya dibawalah sama Bang Aldi ke sini.
1: Hercules deh.
0: Hercules, bisa apa aja ya.
1: Bisa apa aja deh.
0: Oke. Bang Aldi, aku penasaran Bang Aldi, kenapa nih awalnya bisa kepikiran nih bersama dua teman lainnya, kepikiran mencetuskan, Oke, kita bikin nih bisnis Suruh Aja Pontianak. Awal mulanya gimana, boleh diceritain dong Bang?
1: Awal mula teman-teman di sekeliling kita kan banyak yang nganggur, banyak yang pengen cari pekerjaan sampingan. Dan kita bertiga founder itu kan alhamdulillahnya lulusan pesantren semua Kak. Jadi biar kita, karena di pesantren kita belajar manusia yang terbaik itu kan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kita coba bangun Suruh Aja dulu nih. Jasa yang bisa nampung orang banyak, pekerja banyak dan saling membantu. Orang butuh tenaga, kita orang yang butuh tenaga, orang yang butuh pekerjaan, kita gabungin. Jadi ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh bantuan. Nah, kita ambil celah itu. Kita ambil kesempatan itu.
0: Jadi ya berawal dari niat baik ya sebenarnya ya, kayak pengen ngebantu aja. Tapi pada saat memulai ini, apakah langsung punya mitra seperti Bang Yanto atau dimulai kecil-kecilan dari tiga founder ini dulu tadi?
1: Tiga founder dulu.
0: Jadi abang awalnya juga turun langsung ke lapangan
1: langsung.
0: Ya? Oke, ingat gak Bang orderan pertama yang kayak, akhirnya pecah telur nih di Suruh Aja Pontianak?
1: Baru buka dan siangnya langsung dapat orderan.
0: Apa tuh orderannya Bang?
1: Bersihkan rumah tipe 120.
0: Oke, itu abang langsung turun bertiga atau salah satu aja
1: langsung
0: tuh?
1: Langsung turun bertiga, karena tiga-tiganya laki-laki, pekerjaannya lama. Jadi diputuskan untuk cari mitra perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gabunglah mama yang mamap tuh janda ditinggalin suami perlu kerja, karena mereka tuh mau kerja dari pagi sampai sore itu kan masih ada tanggung jawab jaga anak tuh enggak bisa. Makanya mereka nyari sampingan.
0: Oh.
1: Yang kerjanya bisa 2 jam, 3 jam doang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi anaknya bisa dititip dengan keluarga atau orang tuanya. Jadi masih bisa kerja cari nafkah.
0: Itu berarti gara-gara berawal gara-gara 3 orang ini bersihin rumah, aduh kok lama. Akhirnya muncullah apa namanya? Oke, kita memberdayakan perempuan juga. Ada mitra perempuan, langsung ada yang bergabung tuh, Bang.
1: Langsung ada yang bergabung.
0: Oke, okay. Itu berarti setelah abang dapetin orderan pertama langsung, oke okay, kita kayaknya harus nge-hire orang atau ya udah selama beberapa bulan jalan masih abang 3 orang dulu.
1: Enggak, langsung besoknya tulusannya kita udah dapat orang.
0: Oh, oke. Jadi sistemnya abang ini merekrut orang-orang secara kayak ayo join ke sini atau abang yang ngajak atau gimana tuh, Bang?
1: Tiga founder itu bikin status WA sama upload di Facebook, di media sosial lah, ngajak-ngajakin.
0: Oke, akhirnya orang-orang datanglah ke Bang Aldi ini untuk aku pengen kerja deh, disuruh aja Pontianak
1: karena segitu banyaknya orang yang butuh kerja kan saat ini.
0: Tapi pada saat itu abang dilema nggak sih, Bang, kayak ini kira-kira ada target ini, ada target pasarnya nggak ya gitu, ada yang bakal butuh jasa suruh aja Pontianak nggak ya gitu, ada perasaan kayak gitu nggak, Bang?
1: Ada waktu awal-awal kan bisa jalan nih, tapi kan karena teman-teman namanya usaha itu jalan dulu, kalau kita banyak mikirnya nggak jalan-jalan.
0: Oke, itu ya yang perlu digaris bawahi teman Produa, namanya usaha jalanin aja jalan dulu lah. Gitu kan, kalau misalnya banyak mikir kayaknya nggak bakal, akhirnya nggak bakal maju dan nggak terjadilah nih, suruh aja Pontianak. Oke, akhirnya sampai Bang Yanto bergabung ini gimana ceritanya nih, Bang?
2: Awalnya bergabung itu dari ini siapa? Saudara sendiri juga yang bekerja di Suruh Aja.
0: Oh, udah ada keluarga yang masuk di Suruh Aja. Terus habis itu Bang Yanto gimana?
2: Setelah bergabung, ya kan, diajaklah tadi bergabung kan. Nah, barulah tadi awal pertama kerja itu kayak model apa? Diberikan di sini tempat ini, baru langsung apapun pekerjaannya tadi itu. Kita kan nggak tahu nih, Mbak. Kadang-kadang kan cari Sherlock ini nomor HP, ya kan. Nah, kita tinjau langsung apa pekerjaan, nah disitulah awal-awal anunya.
1: Apa pekerjaan pertama kemarin?
0: Iya, masih ingat nggak tuh, Bang?
2: Pertama pekerjaan itu konstruksi.
0: Konstruksi apa yang dibenerin, Bang?
2: Renov dapur.
0: Renov dapur. Ya, jadi banyak dapur banget ya ternyata apa namanya bidang-bidang yang akhirnya diiyakan oleh Suruh Aja Pontianak ini ya.
1: Iya, banyak, Kak. Karena kita memang pengennya itu di satu tempat apapun yang dicari itu ada.
0: Apapun yang dicari ada. Tapi Bang Yanto ada basic gak sebelumnya kayak misalnya ngebenerin dapur, konstruksi atau apapun itu?
2: Udah sih dulu. Belajar-belajar juga kan.
0: Dari Sunday pekerjaan sebelumnya gitu ya.
2: Pas di sini lebih banyak lagi nambah ilmunya.
0: Oh, tapi ilmunya datang gara-gara abang ini belajar langsung di tempatnya gitu ya.
2: Iya, benar. Praktiknya langsung.
0: Praktik langsung. Oke. Jadi kebanyakan Bang Yanto ini menangani soal konstruksi atau ada lagi yang lainnya nih, Bang?
2: Elektronik. Bermacam-macam.
0: Elektronik tuh bener-benerin barang gitu bisa.
2: Iya, servis.
0: Luar biasa. Baru kali ini aku tahu Suruh Aja tuh bisa sedetail itu ya. Kadang kan aku ini sebagai pendatang baru di Pontianak juga ya, Bang. Mungkin kita kan bingung untuk mencari bantuan. Aduh, kita harus minta tolong ke siapa ya? Ternyata Suruh Aja ini lebih lengkap dan lebih kompleks dari hal itu ya. Oke, nanti aku bakal tanyain lagi untuk jenis-jenis usahanya tuh ada apa aja sama cerita unik di balik Suruh Aja Pontianak ini barengan sama teman Produa juga. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Produa, barengan sama Salma dan juga teman-teman dari Suruh Aja Pontianak di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Naikin dikit itunya. Backsound.
1: Oke. Pro 2. Waduh, kita gak kerasa nih udah masuk ke segmen kedua. Sekarang udah jam 12 lewat 26 menit. Dan selalu masih bersama Suruh Aja Pontianak. Ada Bang Aldi dan juga Bang Yanto. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Tadi pas off air seru banget. Dan aku baru tahu kalau misalnya jasa suruh Pontianak ini bukan sekedar kayak jasa suruh biasa nih, karena semuanya ada. Boleh dong Bang Aldi dan juga Bang Yanto jelasin apa aja yang ada di jasa suruh Pontianak ini. Suruh Aja Pontianak, silakan Bang.
2: Saking banyaknya bingung juga ya mau mulai dari mana. Yang jelas tuh belanja-belanja,
1: belanja-belanja,
2: jastip, antar jemput, pertukangan, grooming kucing, bekam, banyak kak.
1: Banyak banget.
2: Banyak potong
1: ya.
2: Pohon, nabang pohon, besi-besi rumah.
1: Pokoknya apa yang diminta
2: apa,
1: orang tuh
2: apa
1: ada.
2: Apa yang di request orang tuh ada.
1: Oke, ini yang baru aku notes. Baru ya teman-teman Prodi, biasanya kan kalau jasa suruh ini, suruh aja Pontianak. Jasa suruh biasanya tuh kan kayak nitip beliin sesuatu. Tapi ini ada kayak grooming kucing, ada konstruksi, tadi Bang Yanto jelasin ada konstruksi, terus ada juga tadi bekam, bahkan kesehatan pun juga ada. Ini kenapa bisa tiba-tiba muncul nih Bang, ada grooming kucing, ada bekam, ada lain-lain sebagainya?
2: Karena konsep kita di satu tempat tuh orang mau cari apapun ada, harus ada. Jadi kita memilih pekerja itu yang punya kalian masing-masing bidangnya.
1: Oke, jadi seperti Bang Yanto ini kan sebagai mitra ini, pada saat masuk juga di screening gitu ya Bang, ya bisanya apa ya, gitu.
2: Apa.
1: Bang Yanto ini spesialisnya apa sih Bang?
3: Spesialisnya?
1: Yang kayak, oh aku jago banget nih, gitu.
3: Servis lah, servis,
1: konstruksi. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya kita minta suruh aja Pontianak, bisa aja nih ketemu Bang Yanto kalau misalnya kita minta tolong konstruksi ataupun servis. Servis-servis apa aja nih Bang yang biasa Abang benahi?
3: AC, kulkas,
1: AC,
3: air,
1: kulkas,
3: ya, segala elektronik lah.
1: Mesin cuci pernah Bang, mesin cuci?
3: Iya, mesin cuci.
1: Oh, juga. Mesin cuci pernah, jadi nggak cuman...
3: Kompor
1: juga pernah. Apa aja ya?
3: Iya, apa aja.
1: Ada nggak sih Bang kalau misalnya ternyata pelanggan ini datang, dia tuh pengen minta suruh aja Pontianak, tapi nggak ada di list nih. Misalnya kan di list kan cuma ada tadi kesehatan, bekam, terus ada servis dan lain-lain. Minta selain di list boleh nggak?
2: Boleh.
1: Boleh.
2: 2 minggu yang lalu minta temanin undangan.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Itu gimana ceritanya Bang? Boleh dong diceritain.
2: Kayaknya dia pergi ke undangan mantan deh. Jadi minta cewek satu untuk nemenin undangan.
1: Oke, terus Abang carikan tuh cewek yang nemenin gitu. Oh, cuman datang aja.
2: Datang makan dibayar, mantap kan?
1: Mantap. Kalau Bang Yanto ada enggak yang unik yang selain keahlian Bang Yanto, selain servis dan juga konstruksi, ternyata minta tolong ke Bang Yanto nih?
3: Nangkap biawak.
1: Nangkap. Nangkap biawak udah kayak damkar aja nih. Tapi Abang bisa nangkap biawak. Oke, berapa kali tuh Bang dapat orderan kayak
3: dua
1: gitu?
3: Dua kali.
1: Ada biawak masuk ke rumah warga.
3: Yang satu masuk ke rumah, yang satunya di dalam tong.
1: Oh, di dalam
3: masuk
1: tong.
3: Di dalam
1: tong. Gimana tuh Abang cara nangkap biawak tuh, Bang?
3: Kalau nangkap biawak kan ya kita masuk lah. Saya kemarin yang waktu yang pertama itu pakai ini apa? Pakai tombak.
1: Oh, pakai tombak.
3: Ya, pakai tombak. Kalau yang satunya itu dijerat aja pakai tali.
1: Oh, oke. Okay. Jadi harus ada idenya gimana ya. Oke, okay, luar biasa Bang Yanto. Selain biawak ada lagi enggak Bang? Selain servis sama biawak ada lagi cerita unik yang pernah Abang alami kayak kok gini benar ya orang minta tolong gitu. Ada enggak Bang?
2: Pohon angker tuh.
3: Pohon ya.
1: Kenapa tuh pohon? Boleh diceritain lah Bang.
3: Pohon kita kerjakan sinsonya tuh rusak terus, enggak mau hidup.
1: Oke.
3: Di lokasi kan di tes coba enggak hidup. Bawa,
1: itu pohon apa Bang yang mau ditebang?
3: Pohon mangga cabang 2.
1: Oke.
3: Melingkar 2 nyatu tadi melingkar 2 kan.
1: Terus.
3: Itu apa? Memang betul-betul aneh gitu Bang.
2: Di kantor hidup di lokasi
3: ya.
1: Oke. Pas kan sebelum ke lokasi pasti udah dicek dulu ya alatnya ya. Pas di lokasi enggak bisa.
3: Gak
1: terus
3: bisa.
1: Terus gimana tuh?
3: Bawa lagi ke apa? Kebetulkan lagi kan? Sensornya kan. Sekali begitu sampai di tempat, begitu mau pengerjaan enggak mau hidup lagi.
1: Oke. Tapi pas dibawa pergi bisa lagi
3: bisa
1: tuh.
3: Bisa lagi.
1: Ke tempat enggak bisa. Akhirnya gimana?
3: Pakai manual. Kapak.
2: pakai kapak.
1: Kapaknya enggak tiba-tiba tumpul gitu, Bang.
3: Enggak sih.
1: Oh, tapi bisa akhirnya bisa.
3: Alhamdulillah bisa.
1: Oke, itu benar-benar tempatnya karena angker atau gimana? Oh.
2: Warga sih yang bilang ada keluarganya.
1: Oh, jadi tapi abis itu setelah kejadian itu barulah dari warga tuh cerita, di situ emang angker tuh, Bang, gitu. Pantesan Abang mengalami hal itu ya.
3: Iya. Hal aneh.
1: Ada lagi enggak hal-hal aneh yang kayaknya aduh, tadi bikin merinding sih, Bang. Ada lagi gak, Bang, cerita-cerita seru selama 6 bulan bergabung di Seru Aja?
3: Banyak sih, Mbak. Banyak hal-hal apa, senang, suka, duka
1: ya. Suka, duka ya, banyak ya. Kalau sehari biasanya ngerjain berapa orderan nih, Bang, yang top?
3: Biasa paling sedikit 2 atau 3 lah.
1: 2 atau 3 ya, minimal 2. Startnya berarti dari pagi itu udah mulai itu, Bang.
3: Iya, karena kalau di Seru Aja nih kan kita enggak terlalu dituntut oleh waktu kan gitu.
1: Tergantung permintaan ya.
3: Ibaratnya kita ngerjakan satu misalnya barang ini kan. Kita kan ngerjakan enggak, misalnya ibaratnya cepat selesai, ya kita bisa ngambil lagi
1: kerjaan yang lain. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi ibaratnya bisa apa ya? Kerjanya tuh fleksibel lah ya jamnya ya. Gak harus misalnya mulainya dari jam pagi atau berapa. Tapi sampai tengah malam pernah gak, Bang, kayak gitu?
3: Biasa.
1: Bekerja? Pernah?
3: Pernah.
1: Kerjaan apa tuh, Bang, yang diminta sampai tengah malam?
2: Yang pulang subuh tuh.
1: Apa tuh, Bang?
3: Sampai pulang subuh.
2: Masang baleho.
3: Masang baleho
2: 17 Agustus.
1: Oh, ya. Kemarin bulan Agustus baru-baru ini ya.
3: Subuh jam 4 pulang.
1: Startnya dari jam berapa tuh, Bang?
3: Dari jam 9. 9 ya, Bos ya?
1: 9 malam.
3: Jam 9.
1: Dan jam 9 malam sampai subuh.
3: Sampai subuh.
1: Masangin baliho.
3: Baliho.
1: Saking banyaknya atau saking susahnya masang sampai subuh tuh, Bang?
3: Ya gimana ya, memang
2: ada berapa titik? 6.
3: 6
2: titik.
1: Oh.
2: Cuman jaraknya kan jauh-jauh.
1: Oh, karena tempatnya jauh-jauh jadi itu ya cukup unik sih. Sekarang apa aja in this economy, teman produk apa aja tuh bisa dibisnisin termasuk jasa tadi ya. Itu tadi cerita seru dari Bang Yanto. Betul kan, Bang Yanto kan? Kalau selain Bang Yanto, ada berapa sih, Bang, mitra dari Seru Aja Pontianak ini, Bang Aldi?
2: Untuk sekarang baru 49.
1: Itu udah banyak sih, Bang, sebenarnya. Tapi baru ya, baru. Berarti ada target tersendiri dong, Abang pengen bikin Seru Aja Pontianak ini seperti apa?
2: Target kita tuh 200 di setiap daerah. Di Pontianak tuh kita harus ada selatan, di barat, di Pontianak Kota, timur, kita harus ada.
1: Oke, tapi sekarang mostly ada di mana nih?
2: Kebanyakan di kota sama di selatan, kota sama di barat.
1: Oke, yang belum ada di?
2: Di timur utara, masih
1: dikit. Timur utara, oh masih dikit. Kalau Bang Yanto ini spesialisnya di mana nih? Pontianak mana?
3: Selatan.
1: Pontianak selatan.
3: Sama barat.
1: Pontianak Selatan sama Barat, jadi kayak udah ada pentolan-pentolan masing-masing gitu ya. Jadi nextnya Abang mungkin akan mencari lagi ya, yang lebih lagi ya untuk semua titik di kota Pontianak ya. Oke, oke, oke. Jasa suruh apapun katanya, udah ada 3.692 followers, banyak banget. Untuk konten-kontennya sendiri, Bang, ini apakah Bang Aldi yang buat atau dari teman-teman mitra yang juga ikutan memvideokan pada saat dapat proyek kan, Bang?
2: Setiap pekerja itu diwajibkan kirim laporannya tuh video sebelum, sedang kerja, sama sesudah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nanti dikirim ke kantor, nanti Aldi yang satunya yang ngedit.
1: Oh, oke, oke, oke.
2: Bagian media soalnya dia.
1: Jadi tetap dari teman-teman di lapangan tadi ya, ngasih materi, terus akhirnya diolah lah sama Bang Aldi, founder satunya lagi. Oke, oke, oke. Kirain juga selain menjadi mitra, juga menjadi konten creator juga untuk mitra-mitranya. Enggak ya?
2: Malu, daripada malu.
1: Bang Yanto ini ya, kayak pemalu juga ya. Bang, terus habis itu kalau untuk seperti jasa-jasa lainnya, jasa grooming, jasa apa namanya, jasa kesehatan juga, ini apakah dari Abang sudah mematok harga atau harganya bebas dari pelanggan?
2: Udah, kalau grooming itu dari 80 sampai 120, free antar jemput.
1: Oh, oke, okay. Tapi untuk kalau untuk jasa-jasa yang lainnya, apakah juga sudah dipatok harga sama Bang Aldi?
2: Udah.
1: Atau gimana?
2: Kalau kayak bersih-bersih rumah tuh tergantung tipe dan apa yang dikerjakan juga.
1: Jadi ada
2: premisnya semua.
1: Oke, okay, okay. Jadi sistemnya orang tuh mau minta nyuruh apa, ngechat nih ke admin. Habis itu baru admin menentukan nih harganya berapa, baru dikerjakan. Oh, oke, okay. Jadi bukan yang apa-apa ya, harganya sesuai apa yang dimau pelanggan, enggak ya?
2: Nah.
1: Oh, tapi kalau misalnya pelanggan ngasih lebih, boleh lah.
2: Boleh. Kadang biasa kawan-kawan dikasih bonus, malah karena customer yang baik tuh kak, mm-hmm, pernah dapat TV.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: TV nggak dipakai apa gitu, spring bed. Mm-hmm. Kulkas ya pernah.
3: Kulkas.
1: Oke. Bang Yanto pernah dapat apa, Bang? Kulkas. Ya? Kulkas. Gara-gara habis dibenerin terus kasih ke abang atau gimana itu?
3: Ya, satu pintu kemarin kan gitu kita ini dikasih lah.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ya, abang yang benerin.
3: Enggak, saya betulkan yang lain.
1: Oh. Habis itu kayak kebetulan ada kulkas dikasih lah ke abang. Oh, luar biasa. Jadi kerjaan ini benar-benar kayak apa ya? Tantangannya beda-beda dan kejutannya pun beda-beda juga yang dialami sama Bang Yanto dan juga Bang Aldi. Sekarang masih turun atau udah enggak nih?
2: Kadang turun kita ngontenin aja kan.
1: Oh, ngontenin aja.
2: Sama survei-survei, kalau yang perlu disurvei, saya turun survei.
1: Oke. Ini tuh cuman ada di Pontianak atau ada di tempat lain juga, Bang? Untuk Suruh Aja ini.
2: Untuk Suruh Aja kita akan hadir di Ketapang, Singkawang dan Batam.
1: Batam. Agak unexpected ya kalau Singkawang sama Ketapang ini kan masih Kalimantan Barat, tiba-tiba Batam gitu. Tapi kalau Singkawang sama Ketapang ini udah berjalan atau masih on process?
2: Singkawang udah berjalan, kalau Ketapang insya Allah bulan depan.
1: Oke, bulan depan baru mulai. Udah ada timnya di sana berarti, Bang?
2: Udah ada.
1: Oke. Kalau yang Batam udah on process atau masih baru rencana-rencana aja nih?
2: Masih rencana Batam.
1: Masih rencana ya, tapi next-nya kayak bakal beralih ke sana gitu. Oke. Mungkin setelah ini kali ya, setelah Pontianak udah mencapai 200 mitra, terus apa namanya? Siang Singkawang sama Ketapang udah jalan, baru Batam nih difokuskan gitu ya. Oke. Jadi kedepannya apakah masih mencari mitra lagi di Pontianak, Bang?
2: Masih mencari mitra. Siapapun boleh masuk.
1: Nah, kalau misalnya nih teman Pro 2 lagi dengerin terus kayak kayaknya aku juga pengen deh kayak Bang Yanto nih yang aku bisa kok ngebenerin apa aja, aku bisa nangkep biawak, aku juga bisa benerin TV misalnya. Terus pengen join tuh gimana caranya tuh, Bang?
2: Joinnya tuh tinggal klik aja di Instagram kita. Instagram kita tuh ada Linktree-nya tuh. Nah, itu bisa langsung daftar di situ.
1: Oh, tulisan konsultasi Linktree itu langsung diklik aja di situ, semuanya udah ada ya. Oke. Jadi setiap hari apa namanya? Masih open lah ya.
2: Masih.
1: Oke. Syarat-syarat enggak ada syarat-syarat umur, gender?
2: Enggak ada. Yang penting mau kerja jujur udah.
1: Mau kerja jujur. Oke. Ini adalah contohnya Bang Yanto ini sebagai mukanya
2: Hercules-nya Suruh Aja.
1: Serba bisa dari konstruksi itu, Bang Pro 2. Kamu apapun bisa, konstruksi, servis, nangkep biawak, apapun, nebang pohon pakai kapak, apa aja bisa.
2: Comberan juga.
1: Apa tuh? Ada cerita tuh yang got tuh, Bang?
3: Got ya untuk pengerjaan di Dr. Wahidin.
1: Kenapa got ya?
2: Yang ada ularnya tuh, Tok. Yang ada ularnya kan?
3: Oh iya.
1: Benar-benar gak keduga ya. Terus ada apa tuh, Bang, waktu abang bersih-bersih got atau gimana ceritanya?
3: Banyak macam lah pengalaman kita kalau di lapangan, Mbak. Ya kan? Ibaratnya kalau macam got tuh kan tantangannya ya seperti itulah. Kadang ular, kadang ya ibaratnya belum yang ibarat apa? Blingnya banyak lah.
1: Oke. Itu abang turun sendiri tuh?
3: Turun sendiri.
1: Oke. Itu diminta untuk membersihkan got atau karena tersumbat terus harus gimana?
3: Ada yang minta apa yang sumbat, didalamkan, terus ada yang apa, pernah ya pengalaman got itu disumbat pribadi dengan apa, dengan warga.
1: Oke.
3: Terus disuruh jebol tuh sama Pak RT-nya kan. Nah itu saya juga yang ngerjakan.
1: Oke, jadi bisa lah ya dilakukan juga. Akhirnya bisa tuh, Bang, waktu abang jebol?
3: Bisa
1: ya. Terus menemukan apa tuh yang janggal? Ada ular kah? Ada biawak lagi kah? Atau ada apa lagi tuh?
3: Ya banyak lah, Mbak. Ibaratnya banyak. Kayak ular tuh udah pastilah. Namanya pasti. Di bawah kolong-kolong rumah kan. Ibaratnya pasti ada lah barang-barang macam begitu.
1: Udah macam damkar ya, Bang, ya udah bisa semuanya ya. Jadi kalau misalnya teman para dua yang lagi dengerin ini terus pengen pengen butuh jasa-jasa, bisa langsung ke Suruh Aja ya, apapun bisa apapun. Gitu, apapun bisa. Kita masih ada satu segmen lagi Tebang Parodia. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis pertanyaan sekarang juga di WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui live YouTube channelnya Parodia Pontianak. Anyway, dari di Pontianak kota sendiri sedang turun hujan. Sepertinya makin enak nih kalau misalnya kamu lagi dengerin di jalan, terus habis itu hujan-hujan sambil ngobrol-ngobrol, seru banget. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk station terus di Parodia Pontianak, teman terbaik kamu.

kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Oke, balik lagi di OTW, obrolan tentang wirausaha. Seru banget ini ternyata wirausaha, ide usaha baru atau bahan peradua di in this economy ya. Ternyata semuanya bisa diduitin, jasa pun bisa diduitin, apapun yang diminta suruh aja Pontianak bisa. Pas lagi suasananya hujan-hujan gini, kalau misalnya kamu lagi hujan-hujan kayak aduh mager keluar pengen beli sesuatu, bisa minta tolong suruh aja, bisa kan Bang?
1: Bisa.
0: Ah, bisa, apapun bisa. Dan sudah ada juga Hercules-nya suruh aja ini, kayak siap habis ini pun langsung ambil orderan lagi ya.
1: Biasa kalau hujan-hujan gini orang banyak order minta beliin jas hujan.
0: Minta beliin jas hujan, terus habis itu dianterin biar dia bisa langsung caw lagi. Oke. Hujan-hujan gini biasanya Bang Yanto tetap ngambil orderan atau enggak nih Bang? Tetap ya. Jiwa
2: semangat.
0: Jiwanya tuh jiwa pekerja keras banget ya.
1: Itu yang dibutuhkan.
0: Pantesan ini kayak enggak mungkin dilepas nih kalau misalnya mau pergi kemana-mana nih Bang Yanto ya. Dari Pontianak aja Bang. Untuk surah aja Pontianak ini, tadi aku udah tahu juga nih cerita-cerita uniknya dari Bang Yanto sebagai mitra dari surah aja yang udah 6 bulan ini bekerja bersama dengan Soro aja. Cerita-cerita uniknya, cerita senang harunya tuh juga pasti ada. Cerita horornya pun juga ada ya. Yang unik sih yang paling lucu tadi ya, kok bisa. Dan bahkan mungkin ada juga teman-teman yang minta bantuan ke Bang Yanto dan juga berbaik hati tadi dapat kulkas. Kayak rezekinya Bang Yanto tuh gak bakal ketukar sih. Dan nextnya ini kira-kira akan ada apa lagi nih Bang, selain tadi udah dibilang bakal ada suruh aja di Ketapang dan juga Singkawang dan juga Batam, nextnya apa lagi Bang, goals dari suruh aja Pontianak?
1: Suruh aja dari awal tuh dibangun, kita memang udah ada perjanjian 10% penghasilan setiap bulan kita sisihkan untuk bangun pesantren lansia.
0: Oke, terus abis itu udah berjalan nih program ini Bang, 10% ini
1: dari awal dibangun?
0: Dari awal dibangun, oke, terus Bang?
1: Itu udah kayak perjanjian kita sama Allah ya sih. Biar diamankannya alhamdulillah dilancarkan semuanya sampai sekarang.
0: Jadi kayak apa ya, harus balance ya antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Udah mulai dibangun atau udah mulai survei-survei tempat untuk panti asuhan? Apa sih tadi namanya Bang? Pesantren
1: lansia.
0: Pesantren lansia.
1: Jadi emang dananya itu kita tabung dulu untuk beli tanah, untuk ngebangun.
0: Udah survei berarti ya Bang?
1: Udah.
0: Atau udah beli?
1: Kita kan karena kantor kita tuh di masjid ya Kak. Kita kan emang pengurus masjid juga di Selayar itu. Jadi sebelah tuh ada tanah kosong, itu rencana insya Allah mau kita
0: digunakan untuk itu tadi. Kenapa harus pesantren lansia Bang? Kan ada pesantren lainnya juga. Apa yang membuat Abang memilih kayaknya kita bikin pesantren lansia deh?
1: Karena kita bertiga founder itu kan tamatan pesantren. Kita pengen ilmu kita bermanfaat. Yang kita lihat pesantren anak-anak itu kan udah banyak. Cuman yang lansia, yang untuk mempersiapkan menghadap Tuhan ini, itu kan belum ada. Karena banyak di sekeliling kita tuh yang orang-orang tua yang dulunya bekerja keras, gak sempat belajar agama, agamanya kurang, itu kadang tuh belum bisa ngaji, tuh malu dia mau belajar. Jadi kalau kita kumpulin satu tempat orang tua semua kan mungkin dia lebih semangat. Nah, jadi paling kita yang kita ajarkan tuh yang dasar-dasarnya aja, apa yang membatalkan wudu, caranya wudu, yang membatalkan sholat. Nah, kita kalau kita berkumpul di satu tempat itu kan kita ibadah sama-sama mempersiapkan kematian mereka.
0: Oke. Terus nanti yang jadi guru ngajinya ini dari abang-abang juga nih, founder-foundernya.
1: Teman-teman pesantren kita banyak.
0: Untuk
1: guru aman semua.
0: Untuk pokoknya untuk pengajar semuanya aman lah ya. Oke. Tapi dengar-dengar tadi kan kita sempat ngobrol di off air juga, ada kegiatan yang rutin dilakukan sama teman-teman mitra, yaitu mengaji. Itu boleh diceritain nggak Bang, kenapa ada kegiatan tersebut tuh?
1: Itu biar kita solid sih Kak. Biar kita solid, jadi setiap malam Jumat tuh kita keliling. Jadi rumah siapa nih malam Jumat ini? Di rumah siapa?
0: Oh, dari rumah ke rumah, bukan di masjid gitu ya?
1: Dari rumah ke rumah, sekalian silaturahmi juga, mempererat kita juga.
0: Oke, jadi dari 49 orang ini bergilir lah siapa yang mau, terus akhirnya nanti kita singgah ke rumah siapa gitu ya. Oke, tapi itu dirutinkan juga ya?
1: 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali.
0: 2 minggu, ya pokoknya setiap ada waktu luang ya. Oke, luar biasa. Terakhir mungkin Kak, aku kasih kesempatan untuk Bang Yanto dan juga Bang Aldi untuk mempromosikan suruh aja Pontianak ini kepada teman-teman yang lagi dengerin, entah itu lagi di mobil, entah itu lagi di rumah, entah itu lagi di kantor. Silahkan Bang.
1: Untuk warga Pontianak yang bingung, butuh bantuan, jangan lupa suruh aja. Jangan repot-repot, jangan capek-capek, suruh aja biar kita yang capek.
0: Wih, itu tadi ada tagline-nya ya. Jangan repot-repot, jangan capek-capek, biar suruh aja yang capek.
1: Suruh aja biar kita yang capek.
0: Oh, suruh aja biar dia yang capek. Oke deh. Kalau aku bilang biar kita yang capek, aku gak mau ikutan capek. Biar Bang Yanto aja deh yang capek. Jadi abis ini next-nya akan ada, di hari ini ada orderan lagi Bang, atau udah baru stop dulu?
1: Ada, ini kan lagi tim satu berangkat ke Singkawang, ada pembangunan 9 rumah.
0: 9 rumah?
1: 9 rumah.
0: Oke, itu timnya dari Pontianak semua?
1: Ya, Pontianak.
0: Luar biasa, kok Bang Yanto gak ikutan nih?
1: Ya, biar di sini aja.
0: Gak boleh kemana-mana ya,
1: karena menyelesaikan masalah yang di Pontianak.
0: Kayaknya satu Bang Yanto nih bisa menggantikan 100 orang di Pontianak ya sepertinya ya.
1: Bisa.
0: Pekerjaan ya.
1: Hercules kak.
0: Benar-benar Hercules.
1: Jadi dia mau masuk gorong-gorong ke, mau naik atap, semuanya bisa.
0: Oke, serba bisa ya. Karena ini adalah programnya OTW, obrolan tentang wirausaha. Dan pendengar kita nih mostly anak muda ya Bang ya. Dan abangnya juga masih termasuk muda. Jadi ada gak sih Bang tips dari abang untuk memulai usaha? Kadang kan kita kan takut ya, kayak aduh takut gagal, atau aduh kayaknya gak ada pasarnya. Ada gak tips dari Bang Aldi dan juga Bang Yanto untuk anak muda yang lagi memulai usaha?
1: Tips untuk usaha, jangan terlalu banyak mikir, jalanin dulu, sistemnya nanti terbangun dari pengalaman kita.
0: Oke, jalanin dulu. Ya. Oke. Kalau Bang Yanto ada tips gak nih dari Bang Yanto untuk teman-teman yang pengen mulai usaha tapi banyak takutnya nih Bang? Secara
2: perlu
0: Bang,
2: enggak perlu takut. Ibaratnya tetap semangat, ya kan? Yang penting kita harus tetap belajar. Ya, segala sesuatu kan berjalan dengan sendirinya.
0: Oke, dari Bang Yanto yang sangat pekerja keras ini, teman produk kita bisa belajar banyak ya. Apapun bisa dipelajari asalkan itu mau juga.
2: Betul kan? Asal ada kemauan.
0: Asal ada kemauan. Mau nangkep biawak, Bang Yanto bisa. Mau nangkep apapun, Bang Yanto bisa. Tapi kalau menghentikan hujan bisa enggak, Bang?
2: Enggak bisa.
1: Nyampein gue.
0: Mau mindahin hujan misalnya.
2: Tidak kuasanya, enggak bisa dipindahkan.
0: Enggak bisa ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih buat teman-teman yang pengen bergabung jadi mitranya, suruh aja. Masih ada banyak lowongan kan, Bang?
1: Masih banyak.
0: Nah, toh yang pengen bergabung masih bisa bergabung aja. Chat suruh aja _PTK sekarang juga. Follow biar kamu enggak ketinggalan info-info menarik lainnya, dan kisah-kisah unik lainnya pasti bakal di-upload juga kan Bang?
1: Iya.
0: Atau kita bisa tahu-tahu juga nih, oh ada ya orang jorok kayak gini, nah kamu bisa cek-cek aja di Instagramnya. Kalau gitu terima kasih Bang Aldi dan Bang juga Bang Yanto yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Pasti banyak nih orderan yang kayak, ini orderan masuk nih. Mungkin abis ini juga langsung berangkat juga ke orderan selanjutnya ya.
1: Nunggu selesai hujan.
0: Ini hujannya cukup deras soalnya ya. Oke deh kalau gitu teman berdua, aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sama pamit, Bang Aldi pamit, Bang Yanto pamit, bye-bye. Yeah.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Pondenak lagi hujan-hujan nih teman Pro 2. Terus aku lagi puterin juga nih satu lagu dari Endah and Reza, When You Love Someone. Kayaknya kalau misalnya lagi hujan emang cocok dengerin lagu-lagu yang agak medium slow-slow gitu ya, lebih syahdu. Yang lagi istirahat makan siang terus habis itu kejebak hujan, aduh semangat deh teman Pro 2. Gimana tuh kira-kira gimana cara balik kamu ke kantor tanpa kehujanan? Tadi Salma udah ngobrol-ngobrol di OTW, obrolan tentang wirausaha barengan sama teman-teman dari Suruh Aja Pontianak. Aku baru tahu ada ya, in this economy semuanya bisa dibisnisin teman Pro 2, termasuk jasa untuk nyuruh orang. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ketinggalan sama obrolan Salma dan juga ada Bang Aldi dan juga Bang Yanto, kamu bisa mengunjungi YouTube-nya Pro 2 Pontianak edisi hari ini, OTW, obrolan tentang wirausaha berawal dari jasa berkembang jadi bisnis. Kamu bisa saksikan ulang tayangannya di YouTube channel Pro 2 Pontianak. Setelah menemani jam makan siang kamu, aku akan menemani jam-jam mulai ngantuknya kamu. Apalagi sekarang lagi hujan, udah pengen tarik selimut aja. Tapi kamu harus balik lagi ke kantor dan melanjutkan aktivitas. Aku akan menemani dengan deretan musik yang tentunya bisa kamu request di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Di situ kamu bisa tulis requestan kamu sekarang juga sambil aku menemani kamu yang lagi bekerja biar makin semangat. Nextnya aku udah listen satu lagu dari Jordan Susanto. Ini agak slow dan pas banget sama momentum kita yang lagi hujan, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, waspada jalanan mungkin sedikit licin, ada genangan-genangan juga. Kalau kenangan nanti kamu susah melupakannya. Oke, okay, tanpa berlama-lama, and this is Jordan Susanto dengan Senopati in the Rain.

0: end of discussion.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

Sobat lagu dari Zayla on 7 dengan sederhana. Ini lagu yang menandakan perjalanan karir Zayla on 7 yang udah menginjak kepala 3 alias 3 dekade Tuang Pro 2. Karyanya sederhana dan dirilis di bulan Mei 2026. Dan baru aja nih 2 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 28 September, Zayla on 7 ini merilis official music video. Bener-bener sederhana teman produk konsepnya, sama lah kayak lagu yang barusan aku putarin. And balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin seputar olahraga di arena 0 derajat. Banyak sekali berita-berita datang dari bulu tangkis, datang dari voli, datang dari tenis dan segala macam lainnya. Tapi aku mau bahas yang pertama, ini datang dari lapangan sepak bola. Spanyol sukses sapu bersih 2 kemenangan Republik Ceko lawan selanjutnya. Jadi Tumpang Pro 2 buat kamu yang jagoin Lamin Yamal, ini dia. Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang menghadapi Kroasia dengan skor 4-1 pada fase grup UEFA National League. Bintang muda Spanyol, Lamin Yamal mencetak 2 gol dan disusul oleh Mark Pobil dan juga Nico Williams. Tim asuhan dari Louis de la Fuente ini tuh berhasil mengamankan poin penuh dari 2 laga yang telah dihadapi. Setelah mengkandaskan Kroasia, La Furia Roja ini akan bertemu dengan lawan yang cukup tangguh, yaitu Republik Ceko. Pelatih Spanyol, Louis de la Fuente ini mengapresiasi penampilan sang bintang, yaitu Lamin Yamal. Menurutnya, Yamal ini berhasil menggabungkan skill dan kemampuan dengan permainan tim. De la Fuente mengatakan, Yamal merupakan berkah bagi skuad Matador Spanyol. Baginya, Yamal menjadi seseorang yang berharga dan sangat dicintai oleh tim. Sementara itu, tim Kroasia harus menelan kekalahan selesai Yamal dan juga CS mencetak skor 4-1. Jadi nextnya ini Spanyol akan melawan Republik Ceko, menjadi lawan dari Spanyol. Teman Pro 2, kita nantikan gimana nih kira-kira saat tim Spanyol menghadapi Republik Ceko dalam laga lanjutan fase grup UEFA National League. Sementara itu, Kroasia nanti akan menghadapi lawan yang sama beratnya dengan Spanyol, yaitu Inggris pada fase grup. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada komentar soal berita dari Lamin Yamal alias tim Spanyol, kamu boleh bergabung barengan sama Salma sampai nanti jam 2 siang.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM, Radio Pontianak, Kelantan Bayi Kamu. Tolong peradu, ada satu lagu dari Lomba Sihir dengan Sofa. Dan kamu masih ditemani sama Salma di Santai Siang. Kalau tadi kita ngobrolin datang dari klub sepak bola di Spanyol, sekarang kita beralih ke masih sepak bola juga. Ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu Manchester City bantah tuduhan Premier League dan siapkan banding. Melansir langsung dari laman rri.co.id, Manchester City membantah tuduhan Premier League setelah Komisi Independen menerbitkan putusan terkait kasus finansial klub. Dalam pernyataan resminya, Manchester City mengaku kecewa dan juga terkejut terhadap putusan tersebut. Tolong Pro 2, Manchester City di sini menegaskan klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh Premier League. Klub menyebut memiliki bukti yang mendukung seluruh posisi mereka dalam kasus ini. Manchester City juga menyatakan akan terus memperjuangkan posisinya melalui jalur regulasi dan juga hukum yang tersedia. Klub memastikan langkah tersebut akan ditempuh secara aktif jika diperlukan. Menurutnya, proses yang dilakukan oleh Premier League masih berlangsung dan sejumlah tahapan belum selesai. Klub ini akan menempuh jalur banding yang tersedia sesuai prosedur. Manchester City menilai putusan tersebut mengandung kesalahan material terkait hukum, prinsip, dan juga fakta. Klub menyebutkan kondisi tersebut membuat putusan itu belum dapat dijadikan sebagai dasar yang aman. Klub juga menegaskan telah menghormati proses hukum selama 8 tahun terakhir. Manchester City berharap Premier League menjalankan perannya sebagai regulator secara independen, tidak memihak, dan juga adil. Menurut teman Pro 2, gimana untuk kasus dari Manchester City ini yang akhirnya membantah tuduhan Premier League dan juga menyiapkan banding? Kalau misalnya kamu punya komentar, boleh banget bergabung barengan sama Salma sampai jam 2, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 kita udah beralih ke up to date waktunya kita ngomongin soal infotainment. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih menemani kamu yang lagi kejebak hujan, yang lagi malas-malesan di rumah, atau yang harus tetap bekerja meskipun suasana mendukung untuk tidur. Aku akan putarin satu lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need. Jangan kemana-mana barengan sama Salma di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama bang.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waduh, udah ada suara baru di teman peradua di siang hari ini. Dikala hujan, kalau kata overnight, dikala hujan turun deras. Ini dia lagu yang cocok ya.
0: Ada Cici di sini, hai.
1: Halo, hai.
0: Mungkin teman peradua kemarin udah sempat dengerin suara Cici beberapa kali, tapi baru kali ini nih waktu sama Salma aku ajakin ngobrol. Cici, kamu gimana kabarnya?
1: Oke, Kak, aku baik-baik aja. Dan ngeliat hujan kayak gini kayaknya makin baik rasanya.
0: Kok makin baik ya?
1: Iya, kayak ngeliat suasana hujan tuh rasanya enak aja gitu, makin semangat rasanya.
0: Oke, okay. Kamu makin semangat, kalau aku justru makin ngantuk. Jadi ini perbedaan ya teman berdua ya. Kalau dikala hujan gini, kamu biasanya kegiatan yang kamu lakuin apa nih? Apa kegiatan yang cocok dilakuin waktu hujan-hujan gini?
1: Kalau aku di rumah udah pasti nonton drakor. Terus kadang suka make up, iseng make up gitu kan. Terus sambil putar playlist yang galau, yang slow mendow. Jadi kayak kalau misalnya sambil buat video tuh kayak asik aja kalau lagi hujan.
0: Lagu galau, karena kamu nge-mention itu, okay. Cici. Jadi biasanya lagu apa sih yang cocok diputarin pas lagi hujan gini? Tadi dari aku puterin Overnight. Dengan Kita Lewati Bersama. Kita Lewati Berdua, sorry. Kalau Cici biasanya denger lagu apa lagi hujan-hujan gini?
1: Aku biasanya The Cure.
0: The
1: Taylor
0: Cure.
1: Swift.
0: The Cure, Olivia Rodrigo.
1: Iya, Olivia.
0: Yes,
1: iya.
0: Olivia Rodrigo. Oke, okay. Kepleset dikit lah ya. Sama-sama western lah, oke. Okay. Oke, okay, jadi kamu lebih suka musik-musik western ya ternyata. Anyway, buat teman-teman yang baru dengerin Salma hari ini, Cici ini mungkin belum pernah kenalan. Cici ini salah satu teman, kita bilang apa ya, teman magang di RRI dan ditempatkan di Peradua aja sih. Nanti kedepannya mungkin kamu bakal lebih sering mendengarkan suara Cici kalau misalnya tandem sama penyiar-penyiar lainnya. Oke, okay? Salam kenal ya untuk Cici ya. Cici, tadi kamu suka dengerin lagu dari western. Nah, ternyata lagu yang barusan aku puterin tadi, Ci, yang judulnya Overnight, Kita Lewati Berdua, kamu udah pernah dengerin belum lagu itu?
1: Udah dong, Kak.
0: Udah. Kamu tahu enggak Overnight itu band dari mana?
1: Indo.
0: Jelas, suaranya Indonesia. Terus dari mana, tahu gak?
1: Enggak sih jujur kan.
0: Enggak tahu. Nah, fun fact-nya adalah teman-teman dua, Overnight ini adalah grup band alternatif asal Pacitan, Jawa Timur.
1: Wow.
0: Jadi dia berawal dari band-band lokal gitu. Dan karena lagu yang Kita Lewati Berdua ini sempat dijadiin backsound, jadilah viral kemana-mana. Sampai Cici juga pernah dengar kan, meskipun enggak tahu asalnya Overnight ini dari mana, betul?
1: Benar.
0: Bahkan mungkin kayaknya kamu baru tahu deh penyanyi namanya Overnight.
1: Benar, setuju gak tahu.
0: Oke, jadi Overnight ini tuh sebenarnya punya lagu kayaknya tuh udah bukan cuman satu aja, tapi udah ada banyak. Tapi yang paling terkenal adalah tadi Kita Lewati Berdua. Kalau misalnya Pacitan itu punya, Pacitan Jawa Timur itu punya band Overnight Kita Lewati Berdua, aku ada satu lagu lagi yang dari band lokal kita Pontianak. Siapa tahu bisa mendunia atau menasional kayak Overnight. Ya, itu adalah Manjakani Dengan Rencana. Ini cocok banget diputarin pas lagi hujan-hujan teman berdua. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu. Ini dia Manjakani.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Ada Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku dan banyak lagi di 101,8 FM Prodo Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, okay, suaranya lembut sekali ya teman Prodo. Jarang banget nih kita dengar suara yang lembut-lembut gini. Gak mungkin dong kalau kamu dengerin Dipa, Anwar, Noval, gak mungkin dapat suara yang kayak gini. Masih barengan sama Salma dan juga
1: aku Cici.
0: Oke, ada Cici di sini teman berdua sampai nanti jam 3 sore kita ngobrol-ngobrol seru aja soal infotainment. Dan ternyata di luar ini Cici masih hujan.
1: Hujan, ya.
0: Dan tapi enggak sederas tadi sih ya, dari benar, dari jam berapa sih dari jam 1.
1: Jam
0: 1 terus lumayan terus di jam 2 sekarang juga masih ada tapi ya enggak begitu deras. Dan aku lihat langsung dari pantauan CCTV di Sub Kota Pontianak ini jalanan kayaknya di seluruh kota Pontianak lagi rata nih Cici. Hujan semua di semua tempat, ada di Kota Baru, terus ada di Simpang Tanjung Raya, ada di yang Kota Baru depan SPBU, sama di Simpang Pajak ini hujannya cukup deras. Tapi pas aku lihat di Simpang Flamboyan dan juga Simpang Garuda, jalanannya udah enggak basah nih. Jadi mungkin ada beberapa titik yang nggak begitu deras hujannya, nggak seperti di Pontianak kota ya. Kalau misalnya kamu pengen update, boleh banget kasih update-nya di WA kita di 0811-570-1018. Ngomongin kalau misalnya tadi Cici di callingan sebelumnya sempat ngebahas nih, kalau misalnya lagi hujan terus lagi di rumah, biasanya kamu nonton drakor.
1: Iya benar.
0: Emang paling enak sih Cici. Jadi kalau misalnya kita lagi hujan-hujan terus, aduh kayaknya tarik selimut sambil maraton film, series ataupun drama, enak banget. Emang akhir-akhirnya Cici lagi nonton apa?
1: Kebetulan aku lagi nonton drakornya si Four Hands
0: Judulnya to Sonatas.
1: Apa? Four Hands to Sonatas.
0: Itu tentang apa tuh?
1: Ibaratnya ini tentang persahabatan itu. Itu paling kuat sih. Habis itu persaingan karena kan mereka sesama pianis, terus pertumbuhan pribadi dari dua pianis yang berbeda gitu kak. Karena kalau yang satu jalannya memang dia seorang pianis, kalau yang satunya ya karena adanya ekonomi yang buat dia jadi pianis gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi memang apa ya, pilihan hidup lah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar kak.
0: Terus apa lagi tuh?
1: Terus ini seru sih kak kalau misalnya mau dinonton gitu kan. Apalagi pas hujan-hujan karena ada bikin emosinya, iya juga dapet tuh karena kakeknya si Kang Pio itu, terus mamanya juga. Dan menurut aku ini bagus sih karena cerita ini kan fokusnya ke bagaimana hubungan mereka tuh berubah gitu kak, dari awalnya mereka tuh kagum satu sama lain gitu sama bakat mereka menjadi seorang pianis, terus persahabatan remaja mereka gitu kak, terus jadi intens gara-gara egonya orang-orang tua gitu.
0: Ini udah selesai atau masih ongoing dramanya?
1: Masih ongoing.
0: Masih ongoing ya ternyata. Dan waktu aku cek nih teman produser, ternyata deretan artis-artisnya nih udah yang emang top tier banget ya, nih. Ada
1: banget,
0: Song Kang, ada Lin Jun Yong, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi untuk tokoh utamanya dua orang tadi ya, Song Kang sebagai Kang Bio dan juga Lee Jun Yong sebagai Choi Jung Yo. Oh oke, okay. Dan ini masih terus diupdate ya sampai berapa episode nih kira-kira nih?
1: Kurang lebihnya 12 kali ya kak ya, 12.
0: Dan 14. Kamu udah nonton sampai episode berapa?
1: Aku baru stuck di 6 karena masih disusul sama ongoing yang drama yang lain lagi.
0: Oh, selain Four Hands to Sonatas ini kamu juga nonton yang lain juga ya? Oke, nanti kita masih bakal bahas untuk update-update drama Korea ataupun film-film yang lagi kita tonton nih. Siapa tahu bisa jadi referensi teman pro 2 yang lagi bingung mau nonton apa. Kamu bisa jadi salah satunya tadi adalah Four Hands to Sonatas. Rekomendasi dari Cici. Nanti aku bakal bahas lagi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: suasana habis hujan gini, kalau misalnya dengerin lagunya galau, kayaknya makin makin gimana tuh, Ci? Makin pas lah ya, Cici ya. Di sini masih barengan sama Salma dan juga Cici di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Udah di segmen terakhir aja, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Setelah tadi Salma menemani kamu dari jam 10 sampai ini sekarang jam 2 lewat 48 menit. Dan Cici, tadi kan kita ngomongin soal drama Korea. Itu drama Korea terbaru yang lagi Cici tonton. Kalau film, ada gak sih film yang baru-baru ini Cici tonton? Di bioskop ya terutama ya.
1: Filmnya Iqbal kak. Apa sih yang
0: Operasi Pesta Copet. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada gak sih? Aduh cepet banget ya, padahal aku juga belum kesampaian nonton. Boleh dong, itu soal apa tuh Operasi Pesta Copet?
1: Oh, dipasti tentang dunia konser kan kak. Nah terus tuh ada Iqbal sebagai Ijal. Ibaratnya ini tentang kondisi perekonomian lah ya, juga sangkut pautnya. Terus ada sangkut pautnya juga sama persahabatan. Dan karena kejamnya indeks ekonomi perekonomian kita saat ini, jadi ya terbentuklah Operasi Pesta Copet itu.
0: Terpaksalah mencopet gitu. Tapi jujur untuk apa namanya activation promosi filmnya tuh kemana-mana ada banget ya. Bener soal banget. Operasi Pesta Copet ini. Dan sangat disayangkan sekarang filmnya udah gak ada. Betul sekali, mungkin ya aku sih berdoa semoga dia bakal masuk ke ini ya, aplikasi streaming ya, biar aku ada kesempatan kali buat tonton. Dan ada film-film lainnya nih Cici untuk per bulan September ini yang lagi tayang di Ayani. Cici suka nonton film horor?
1: Oh jujur gak sih kak?
0: Enggak ya. Aku pun sama, gak suka. Karena kayak penakut aja sih.

0: gampang terbayang-bayang gitu ya, terbayang-bayang masa lalu juga. Nah ini ada film yang lagi tayang nih Cici, ini ada Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Ini tayangnya nanti Oktober, tapi ternyata di 8 Oktober. Terus ada Resident Evil, tayangnya hari ini 30 September 2026. Kamu suka nonton, gak suka horor ya? Jadi gak tahu juga, ya udah Resident Evil teman pro 2. Ada Memburu Pemangsa, ini filmnya Umay. Masih ya 11-12 lah ya sama Iqbal. Terus ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, ini juga tayang hari ini. Dan kayaknya lagi banyak gak sih Ci film-film yang kayak Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, Bila Esok Ibu Tiada, terus ada Ayah Aku Mau Cerita. Kayak
1: sedih banget kan.
0: Iya banyak ya, film-film yang model-model kayak gitu. Terus ini ada film favorit aku.
1: Apa tuh kak?
0: Ada Avengers Endgame yang encore. Jadi Avengers Endgame ini kan udah sempat viral banget ya di tahun 2019. Akhirnya dia encore lagi, alias tayang kembali dengan tambahan beberapa menit scene tambahan untuk menuju nanti di Desember ada Avengers Doomsday gitu. Jadi untuk series dari Marvel Cinematic Universe gitulah. Sebenarnya so far ceritanya masih sama aja sih Ci, cuman yang membedakan itu tadi ada tambahan scene-scene tadi. Terus ada Daniel and the Fiery Furnace, ada Forgotten Island, Warga Rusun 609, dan juga Verity yang lagi tayang di bioskop. Siapa tahu bisa jadi inspirasi Cici yang mau nonton di bioskop. Ini sih hari apa sih Ci sekarang? Hari Rabu
1: ini
0: ya.
1: Hari Rabu.
0: Masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Sabtu, Minggu bisa lah untuk nonton ya. Siapa tahu kamu dari film-film yang aku sebutin, kamu penasaran film yang mana kira-kira?
1: Itu yang terakhir sih kak.
0: Apa yang terakhir?
1: Iya, film terakhir apa itu tadi?
0: Verity.
1: Iya, Verity.
0: Verity ini film soal apa nih? Kita lihat. Lowen Aslake diperankan oleh Dakota Johnson. Dipekerjakan oleh Jeremy Crawford untuk menyelesaikan novel untuk istrinya. Seorang penulis buku terlaris yang tidak dapat menyelesaikan novelnya setelah mengalami kecelakaan. Secara bertahap mengungkap kebenaran mengganggu tentang Verity saat tinggal di rumah keluarga. Ini kayaknya drama psychological thriller ya. Horor nggak berani tapi thriller berani ya. Oke deh, itu dia Tawam Pro 2, film-film yang sedang tayang di bioskop di bulan September dan juga Oktober nanti. Oktober nanti ada film yang aku nantikan juga.
1: Apa tuh kak?
0: Ada film Laut Bercerita. Kamu pernah dengar gak?
1: Pernah.
0: Jadi dia tuh dari novel, adaptasi dari novel gitu. Akhirnya dibuat jadi film, masuk ke layar lebar. Itu aku menantikan banget. Nanti tayang di tanggal 29 Oktober. Jadi bulan depan. Dan ya aku gak sabar sih. Semoga gak kayak Operasi Pesta Copet ya. Belum sempat nonton udah gak ada gitu. Nah aku pengen banget nonton untuk Laut Bercerita itu. Oke deh, kalau gitu teman pro 2, terima kasih juga Cici sudah menemani aku siaran di sore hari ini. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya di sore ceria, ada Dipa Revanda, dan di malam hari nanti ada Novel Rifki yang akan menemani ruang dengar kamu. Kalau gitu, Salma pamit.
1: Aku Cici pamit.
0: Dan sampai jumpa di hari berikutnya. Kita puterin dulu karena kita pamit-pamit. Kita puterin satu lagu dari Tulus dengan Pamit. Ini dia.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nih teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Waduh, gak kerasa kita udah sampai di penghujung bulan September ya. Dan kayaknya bulan September ini ditutup dengan hujan yang lumayan deras kayaknya. Gak tahu nih tempat kamu apakah masih hujan atau baru mau turun hujan, masih gerimis atau gimana nih teman Prodo. Boleh banget nih buat yang pengen cerita-cerita atau gabung kasih-kasih info barengan kita di sore hari ini ya. Langsung aja nih ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan teman Prodo, nanti kita bakalan ada apa ya? Ada polling receh sih teman Prodo, terus juga ada nyate culture. Nanti di jam 7 malam juga bakalan ada music live chat nih teman Prodo. Waduh. Jadi nanti pokoknya programnya seru-seru banget deh ya. Jadi buat teman-teman Prodo nih yang lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada, jangan pindah frekuensi kamu. Tetap di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu ya. Nah, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Dipa puterin dulu kali ya beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh, maaf Nis. Lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam biar enggak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Enggak berlebihan, Dan. Daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter, Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk, buruan pakai jaketmu.
1: Iya, ampun. Yuk, berangkat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Pak Revanda di Sore Ceria nih, teman Prodo 2. Nah, ini ada satu informasi menarik nih ya. Jadi ada guru di SMP Jakarta nih yang menjalankan program refill air putih hingga puluhan galon supaya para siswanya itu mengurangi jajan minuman manis, teman Prodo 2. Jadi demi mendorong siswanya hidup lebih sehat sekaligus mengurangi kebiasaan jajan minuman manis, ada nih guru di SMP 35 Jakarta namanya Bu Dewi Masitah yang menjalankan program penyediaan air minum gratis untuk para siswanya. Nah, lewat akun Instagramnya tuh Bu Dewi membagikan gimana setiap harinya belasan sampai puluhan galon air minum disediakan di sekolah SMP 35 Jakarta. Program ini gak cuma ngebantu siswa buat ngehemat di jajan nih, teman Prodo, tapi juga ngedorong mereka buat mengurangi konsumsi minuman manis dalam kemasan. Dan gak berhenti di situ aja nih ya, pihak sekolahnya juga menyediakan mesin penyaring air bersih untuk mendukung kebutuhan air minum di lingkungan sekolahnya. Dan meskipun sekarang udah gak sesering dulu ngebagiin program tersebut di medsos, Bu Dewi mengatakan katanya tuh program ini masih terus berjalan. Dan bagi beliau, gak semua hal baik yang dilakukan tuh harus selalu terlihat. Wah, keren banget, respect Bu Dewi. Tapi emang iya sih, teman Pro 2, kadang di usia-usia yang masih apa ya, menuju remaja gitu kan, jangan terlalu sering dibiasain deh minum-minuman yang manis. Banyakin minum air putih, teman Pro 2. Jangan sampai ya kita jadi ketergantungan dengan gula, karena dampaknya parah banget ya. Ya, gula tuh bisa dibilang penting buat tubuh kita sebagai sumber energi gitu kan. Tapi kalau udah kebanyakan ya gak bagus juga nih, teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana nih kira-kira, teman Pro 2? Udah minum air putih belum hari ini?

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
3: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
4: Oh no!
2: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
3: Lah, kenapa harus zat besi sih?
2: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
3: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
2: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
3: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
2: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
3: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
2: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
3: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
2: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
3: Yuk kita sebarkan.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih. Kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Lagu Ini Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo 2. Dan nih aku ada dapat satu info menarik juga nih ya. Jadi di SMP 1 Yogyakarta tuh pada kompak semua pakai busana adat Jawa setiap hari Kamis Pon untuk melestarikan budaya. Hede. Jadi jaga budaya itu bisa dimulai dari hal yang dekat dengan keseharian nih teman Prodo 2. Kayak di SMP 1 Yogyakarta. Jadi murid dan gurunya kompak pakai busana gagrak ngayuk Yogyakarta lengkap setiap Kamis Pon saat beraktivitas di sekolah teman Prodo 2. Nah, kebiasaan ini sejalan dengan kebijakan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2024. Jadi Kamis Pon ditetapkan sebagai hari berbusana tradisional Jawa Yogyakarta bagi pelajar, menggantikan Kamis Pahing yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan serupa. Terus juga ada beberapa komentar yang bilang kalau enggak cuma SMP 1, sebetulnya setiap hari Kamis Pon seluruh pelajar dan ASN di Jogja wajib mengenakan pakaian adat tradisional khas Jogja, yaitu busana gagrak ngayuk Yogyakarta tuh teman Prodo. Wih, asik banget ya. Kayaknya kalau di Pontianak bikin-bikin kayak gini asik juga nih sepertinya teman Prodo.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda nih teman Prodo di Sore Ceria. Asik. Nah teman Prodo, ada informasi berikutnya nih, yaitu Avengers Endgame itu kembali jadi film dengan penonton terbanyak di Indonesia usai tayang ulang dengan versi encore teman Prodo. Nah jadi berdasarkan data dari Signpoint, platform pemantau performa film di bioskop Indonesia, total penontonnya itu udah mencapai 11.637.922 orang per 29 September 2026. Dan angka ini menggabungkan penayangan awal dan penayangan ulang. Jadi bukan jumlah penonton baru ya teman-teman berdua. Sebelum tayang ulang, Endgame tuh mencatat 10.976.338 orang penonton dari penayangan awalnya pada 2019. Nah, versi encore kemudian menambahkan sekitar 662.000 penonton yang membuat totalnya itu melewati film agak lain Menyalapan Tikus yang mencatat 11.866 orang penonton. Di bawah keduanya ada Jumbo dan KKN di Desa Penari yang juga sama-sama menembus 10 juta penonton teman berdua. Nah, film Marvel yang pertama kali rilis pada 2019 ini mengikuti upaya para Avenger untuk melawan Thanos teman berdua. Tapi di versi encore ini kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Doomsday pada Desember 2026 dengan ada penambahan beberapa detail-detail yang katanya itu akan menghubungkan dengan film Avenger Doomsday nanti di Desember tuh teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah nonton kira-kira gimana nih? Apakah worth it untuk menonton ulang? Atau ya udah deh kayaknya langsung nungguin Avengers Doomsday aja nanti di bulan Desember nih teman Pro 2. Boleh nih bagiin tanggapan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Oh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberadaannya.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Karena setelah season 4 tamat kemarin ya, serial Iconic Reacher itu udah dipastikan bakalan balik lagi dengan musim ke-6. Waduh. Jadi keputusan ini diumumkan hanya 12 hari setelah season 4 berakhir pada 16 September. Musim ke-4 sendiri tayang perdana tuh pada tanggal 12 Agustus kemarin, yang terdiri dari 8 episode dalam 28 hari pertamanya. Season 4 yang turut dibintangi oleh ya idola kita ya, ada Agnez Mo dan juga Anggun Cesasmi. Nah, mencatat 66 juta penonton global dan melampaui performa season 3 dan menempatkannya di antara 5 musim serial original paling banyak ditonton nih dalam sejarah Prime Video. Nah, jadi kayak diperkirakan tuh season 5 kan saat ini masih dalam proses produksi di Toronto dan rencananya bakalan tayang nanti di akhir 2027 untuk Mongkel 2, dan musim ke-5 akan mengadaptasi novel Make Me, buku ke-20 dalam seri novel Jack Reacher karya Lee Chow. Mongkel 2 ceritanya tuh benar-benar ngikutin Reacher setelah keretanya berhenti di kota misterius, dan kemudian dia bakalan kerja di sana sebagai seorang private investigator untuk mencari orang yang hilang sebelum menemukan konspirasi kriminal yang jauh lebih besar dari Monpro 2. Waduh. Nah, ada komentar yang bilang kalau ada yang bilang karena Agnez Mo dan Anggun berarti emang ngasal Monpro 2. Ini series dari season 1 sampai 4 emang laris, katanya kayak gitu. Tapi ya pasti gara-gara inilah ya, dengan plot ceritanya yang bagus, terus juga totalitas dari aktor dan aktrisnya, ditambah lagi ada Agnez Mo dan juga Anggun Cesasmi ya yang ikut memerankan dengan secara totalitas, ini pasti hasilnya seperti ini. Jadi gak heran sih teman-teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah nonton season keempat dari serial Reacher ini, gimana tanggapan kamu? Boleh banget nih buat bagiin tanggapan kamu ke WhatsApp, Instagram, juga aplikasi RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
3: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

5 lewat 2 menit teman Prodo, waktunya kita masuk ke polling receh. Widih, nah sore-sore gini nih teman Prodo, biasanya manusia terbagi jadi dua kelompok. Widih, ada yang udah siap mau olahraga sore, ada yang lagi duduk-duduk di tempat nongkrong nih teman Prodo. Nah, kalau kamu kira-kira lagi di mana nih teman Prodo? Atau mungkin udah ada planning sore hari ini? Nah, kalau kita bahas dari tim olahraga sore itu ya, pasti punya alasan, yaitu biar badan sehat, pikiran fresh, terus juga biar produktif tuh teman berdua. Tapi tim nongkrong sore juga punya alasan nih, katanya kalau ngobrol sama teman tuh bagus buat kesehatan mental. Jadi dua-duanya pasti punya alasan dan pembelaan masing-masing. Ada yang jam 5 sore udah jalan kaki keliling komplek, ada juga yang jam 5 sore baru aja mau keluar dari rumah atau habis dari kantor ya kan. Terus lagi keliling-keliling nih nyari tempat duduk yang nyaman. Bedanya yang satu pulang bawa keringet, yang satu bawa struk pembayaran. Tapi nongkrong sore sebenarnya enggak selalu berarti kita malas-malasan kok teman berdua. Kadang justru momen paling enak buat ketemu teman, ngobrol soal kerjaan atau cerita soal kehidupan, life update gitu. Sekedar ketawa-ketawa itu juga salah satu hal yang menyenangkan teman berdua. Sama juga kalau olahraga juga kayak gitu, enggak harus yang lari jauh atau latihan berat. Kayak sekedar jalan santai keliling kompleks, goes atau badminton, futsal, main mini soccer atau stretching ringan tuh juga bisa jadi cara ya buat kasih jeda setelah seharian beraktivitas tuh teman Produa. Nah, kalau kamu kira-kira tim yang mana nih teman Produa sore hari ini? Tim yang olahraga sore atau nongkrong sore teman Produa? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di polling receh. Dan nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi mana-mana kamu masih di sore ceria. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Bang Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan sekarang di jam 6.14 aku pengen infoin perkiraan cuaca di kota Pontianak malam hari ini nih teman Pro 2, tanggal 30 September 2026. Nah, setelah tadi siang kita kayak diguyur hujan ya di kota Pontianak dan lumayan deras. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman BMKG nih, katanya malam hari ini masih ada potensi hujan ringan, tapi dominannya lebih ke udara kabut teman Pro 2. Nah, suhunya juga lumayan ya, lumayan dingin hari ini, dari 24 sampai 25 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen berkegiatan di malam hari, jangan lupa pakai pakaian yang agak lumayan tebal karena agak dingin teman Pro 2. Terus juga siapin maskernya dan juga bawa air putih dari rumah teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen bagi-bagi informasi cuaca ataupun lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat langsung aja kirimin di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini dibawakan balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: bang. Beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca, next aku pengen update informasi lalu lintas nih, dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV lalu lintas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani ya, malam hari ini terpantau lumayan ramai lancar teman Pro 2. Dan kayaknya di sekitaran simpang pajak Ahmad Yani cuacanya masih aman-aman aja nih teman Pro 2. Terus kendaraan yang banyak melintas malam hari ini kayaknya dari kendaraan roda 2 ya. Tapi dan di sini juga ada Pak Polisi yang lagi bertugas. Widih, selamat bertugas buat Pak Polisi lagi mengamankan lalu lintas di seputaran jalan apa nih? Simpang pajak Ahmad Yani nih ya teman Pro 2. Nah, nextnya kita beralih ke SPBU Bundaran Kota Baru. Malam hari ini juga terpantau ramai lancar teman Pro 2 dan cuacanya juga sepertinya masih aman-aman aja malam hari ini. Terus kita beralih ke simpang Flamboyan. Nah, agak sedikit hektik nih teman Pro 2 di malam hari ini di simpang Flamboyan ya, dari jalan dari arah jalan Pahlawan dan juga jalan Gajah Mada. Nextnya kita ke simpang Tanjung Raya yang waduh lumayan padat nih malam hari ini. Jadi kayaknya buat kamu yang mau melintas ke simpang Tanjung Raya, harap bersabar-sabar ya teman Pro 2 ya. Jangan apa ya, jangan saling mendahului, terus juga ya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada tuh teman Pro 2. Intinya utamakan keselamatan ketika berkendara deh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu malam hari ini, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018 atau DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda.

0: Toast serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

Pagi di jam 7 malam bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Prodo FM Jakarta. Bakalan ada Ellen yang akan memandu kamu dan ada Satrina ya yang akan ngobrol bersama kamu di music live chat nanti malam nih teman Prodo. Terus kayaknya di Parifanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu ya malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 3 sore tadi. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi besok teman Prodo. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune ya. Dan di Parifanda pamit. Bye-bye semuanya.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

teman berdua, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman berdua. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Produ FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue enggak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Oh, baik banget.
1: Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow.
1: Yes.
0: Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: okay,
1: yes.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa? Mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel
0: iya.
1: Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah?
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: Okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempet ini sih sempet gak nyanyi lama juga. Tapi kayak gak bisa, berhenti banget itu. Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu. Gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh, pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu nggak sih?
1: Pengen. Kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Produ. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: oh ya sometimes pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan Kak, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan ya.
1: No,
0: betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau nggak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada. Gak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti gak ada bedanya sama yang muda dong ya. Gak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu gak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, ya why not? Just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah, you can move. Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Seluruh FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yeah. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, nanti kalau lagi live, boom
0: sama. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya
0: iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener, bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah
1: iya,
0: paling
1: iya.
0: top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau

0: Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke. Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marenjola dan juga luar negeri tadi Mimi siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya iya iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget nih.
0: Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin, jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin, teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

aku di sini dari Naif di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Salah satu lagu yang mungkin tidak ada di beberapa platform streaming ya, kayak di Spotify, di Apple Music, terus di beberapa platform yang lain juga kayaknya kalau dicari nggak ada, dan ini cuman ada di YouTube katanya gitu ya. Dan ini adalah salah satu lagu favorit aku, dan mungkin sama dengan teman-teman Pro 2 yang lain. Jujur ketika kita sampai di fase di mana aku di sini Naif tuh jadi orang yang ambigu. Lucu teman Pro 2, lagu-lagu lawas kembali naik, dan beberapa band-band di era 2000-an tuh sekarang juga kembali aktif untuk turun panggung ke panggung karena ketrigger sama band-band anak-anak muda gitu kan. Keren-keren, jadi lebih banyak variasi kita ketika kita nonton festival, nonton konser, nonton YouTube atau dengerin lagu-lagu. Banyak rilisan-rilisan yang baru yang emang harus kita support dan kita dengar gitu. Ya balik lagi ke selera, kalau kamu suka ya pop-pop 2000-an, boleh untuk dengerin band-band kayak yang lagi hype nih, Kotak. Terus kemudian di podcastnya PWK Gofar kemarin ada NTRL, keren-keren sih. Nggak menutup kemungkinan juga kalau mereka tuh bakal main ke kota Pontianak. Kita berdoa aja sih, terutama buat pendengar setianya SO7, Selang Seven pastinya. Udah pengen banget nonton perform dari Duta, Mas Adam, dan juga Mas Eros. Lucu teman berdoa, dan buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, yang lagi di jalan, yang lagi nongkrong, yang lagi menyendiri di rumah, yang pengen curhat galau-galauan barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti, silakan bergabung ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Bersyukur dengan adanya hujan di hari ini, kita jadi bisa menikmati udara yang segar kembali untuk di 3 hari belakangan kota Pontianak. Setelah Januari ke Maret kita digempur dengan dengan panas, terus ditambah dengan asap yang luar biasa, bikin orang jadi batuk-batuk. Tiap nongkrong tuh ada aja orang yang batuk gitu. Sehat-sehat buat kamu, jangan lupa konsumsi vitamin, air putih. Cuacanya udah di luar nalar, jadi ya mau gak mau kita sendiri nih yang harus lebih aware dengan yang namanya kesehatan. Jangan sampai kamu tuh kerja mati-matian 9 to 5, pagi ketemu malam, bahkan lembur lagi, kamu gak jaga kesehatan kamu. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Nopal tunggu gabungnya kamu dengan putar-putarkan lagu-lagu yang asik. Ada beberapa rentetan lagu yang udah aku siapin di playlist, dan ini langsung aja kita dengarkan. Ada Oasis dengan Stop Crying Your Heart Out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro 2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman berdua.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bayu yang sempat jadi vokalis Naif ya, memang tidak bisa terlepas sih ya. David Bayu udah pasti pikiran kita Naif tuh. Yang dirilis pada tahun 2022 bulan Oktober dan menjadi bagian dari album solonya yang berjudul Di Dalam Jiwa. Lagu ini menandai langkah awal David Bayu berkarir secara mandiri setelah band Naif resmi bubar.

Dan lagu ini memiliki vibe musik yang galau namun pas untuk menemani pendengar yang sedang berada di fase merelakan dan menerima kepahitan di dalam hidup. Seru teman Pro 2, lagu-lagu lawas yang kembali naik daun di tahun-tahun ini dan di beberapa tahun sebelumnya. Mudah-mudahan makin banyak karya-karya dari musisi-musisi Indonesia yang bisa didengar luas seluruh dunia. Salah satunya yang aku rekomendasi banget dan aku prediksi bakal jadi band besar adalah salah satu band dari Bandung namanya Alkateri. Dengan beberapa lagu-lagu mereka yang booming di TikTok, di Instagram, ada satu album yang namanya Kontemplasi. Lagu-lagunya asik, silakan didengar, dan inilah dia Alkateri dengan Lebih Dari.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bareng Opal sampai di jam 12 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Dan tema malam hari ini adalah seberapa berharga kita di depan pasangan ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama hubungan, tapi sering luput kita pikirkan, yaitu value diri kita di depan pasangan. Mau cewek, mau cowok, semuanya sama sebenarnya gitu kan. Bagaimana lagi cara kita menempatkan diri ketika kita sedang bersama pasangan dan ketika bersama orang-orang terdekat dari pasangan, entah keluarga, teman, sahabat, atau mungkin rekan kerjanya gitu. Kadang kalau udah sayang sama seseorang, fokus kita cuma satu, gimana caranya supaya hubungan ini tetap bertahan. Kita berusaha memahami dia, menyesuaikan diri, memaafkan kesalahan, menurunkan ego, bahkan mengorbankan banyak hal. Tapi di tengah semua usaha itu, pernah gak kita berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri, di hubungan ini, aku masih dianggap berharga gak ya? Beda antara disayang dan juga dihargai, karena sebenarnya disayang dan dihargai itu bisa terasa berbeda. Seseorang mungkin bilang sayang setiap hari, tapi kalau pendapat kita selalu disepelekan, perasaan kita dianggap berlebihan. Atau keberadaan kita cuma dicari ketika dia butuh sesuatu. Lama-lama kita pasti merasa ada yang kurang di dalam hubungan ini gitu. Hubungan bukan cuma soal ada yang bilang, aku tuh sayang banget loh sama kamu, I love you. Bukan cuma itu. Tapi juga soal apakah tindakan orang tersebut membuat kita merasa, iya, aku memang benar-benar berarti banget di hidup dia. Sulit sih teman-teman berdua, nanti kita bakal bahas lebih dalam pokoknya sampai di jam 12 malam nanti.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang. Kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawan-kawan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok, lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita gak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam.
1: Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kawan Produa, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh maaf Nis, lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam, biar gak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan, itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah berlebihan kamu Nis.
0: Nggak berlebihan Dan, daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya ampun, yuk berangkat.

Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini masih barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Kalau tadi malam kamu ditemenin sama aku, dan di pagi hari ini kamu tetap ditemenin sama aku. Gimana kabarnya teman Pro 2 memasuki bulan November, bulan Oktober, laju amat tuh ke November. Oktober di tanggal 1, dan kayaknya gak berlaku kata-kata indis ekonomi buat orang-orang yang gajiannya di hari ini gitu. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen bergabung di pagi hari ini, ngobrol-ngobrol santuy, menemani kamu di perjalanan, terus kemudian pengen share-share lagu-lagu terbaru, ataupun pengen request-request lagu, sampaikan salam-salam, boleh banget ke 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @prodopnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari DJ Block dengan Sambutlah. Marilah menyambut Oktober dengan ceria ya.

bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi, langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

teman gue. Emang kalau di era-era sekarang tuh mengekspresikan diri menjadi persona diri sendiri tuh penting banget sih menurut aku ya. Pagi-pagi sambil nyeruput kopi, sarapan kue-kue pagi, terus ditambah tentang membayangkan profesi kita sebagai orang yang ini dan menjadikan karakter kita sebagai orang yang bakal dikenal sama kalangan ramai, itu kayaknya gong banget sih ya.

sedikit kaget dengan oh ternyata 2026 tuh udah sebentar lagi bakalan meninggalkan kita dan masuk ke 2027. Mungkin banyak resolusi-resolusi yang belum tercapai. Harusnya kita agak sedikit berpikir gak sih? Mungkin sejauh ini banyak hal-hal yang aku tunda. Nah, kalau ngomongin tunda-tunda, jangan sampai kamu tuh nunda sarapan di pagi hari. Kalau udah sarapan kamu tunda, ya hal-hal lain juga bakal ngikut kali.

Okay, ada Bonnaroo to Black dengan ekspresikannya lagu-lagu warnet, lagu-lagu yang ngebuat kita tuh nostalgia gitu dengan ya mungkin di era-era 2010-2009 ya, start dari 2009 sampai ke 2015 yang warnet tuh memang masih rame banget gitu. Tapi kali ini aku gak pengen ngajak bahas soal warnet-warnetan. Dulu tuh warnet terkenal sama anak-anak yang mungkin suka bolos sekolah tapi sekarang tuh ternyata jadi pro player. Jujur keren sih, kalian keren gitu. Kita pagi ini bakal ngobrolin preparing orang-orang yang suka bangun pagi, suka menjalani aktivitas di pagi hari, tidak berlaku untuk orang-orang yang mungkin kehidupannya kelelawar atau suka hidup di malam hari. Tapi dalam artian gini, maksudnya bukan orang-orang yang paginya males-malesan, bukan. Ada orang yang mungkin kerjanya tuh dari tengah malam sampai ke pagi, jadi dari pagi sampai ke siang dia istirahat. Ntar sore tuh baru bangun, prepare untuk pergi kerja lagi, untuk siap-siap. Bukan artinya orang yang gak bisa bangun pagi itu tuh orang malas gitu. Ya kita gak tahu kesibukan orang gitu kan. Sekarang tuh udah banyak loh profesi-profesi yang ya kerjanya di malam hari. Kayak contohnya nih, live streamer TikTok misalnya. Dia kerja sebagai hosting jualan barang gitu. Atau misalnya di toko Oren atau di beberapa platform yang lainnya, kita nggak tahu. Atau mungkin security yang jaga malam, kan kita nggak boleh ngejudge orang lain. Kadang di era-era sekarang tuh ketikan lebih tajam daripada obongan gitu. Secara nggak langsung kita tuh tahu, oh ternyata untuk mengkritik orang tuh nggak harus berilmu ya. Kurang-kurangin deh teman bro, hal-hal kayak gitu tuh. Pagi-pagi tuh bawa vibe-vibe positif lah ya, positif. Bangun pagi yang seger buat kamu yang suka bangun pagi. Bawa vibe-vibe positif ke orang-orang terdekat kamu. Ajakin olahraga, ajakin sarapan, ajakin denger lagu-lagu yang asik. Ajakin jalan-jalan pagi kalau emang gak bisa jogging. Ajakin main sepeda gitu. Jangan tiba-tiba pagi minjem duit. Aduh parah sih ya. Mentang-mentang yang tanggal satunya udah gajian, ya seperti yang udah aku bilang di awal, indis ekonomi itu tuh gak berlaku untuk di tanggal 1 sampai di tanggal 3. Buat orang-orang yang gajiannya tanggal 1 gitu. Buat ya orang-orang yang mungkin gajiannya tanggal 10 atau mungkin di akhir-akhir bulan kemarin, ya mudah-mudahan duitnya masih ada gitu ya. Masih cukup lah untuk beli Mercedes-Benz gitu kan. Tapi kalau ngomongin Mercedes-Benz, gak tahu ya, mungkin teman-teman juga ngerasakan hal yang sama. Buat orang-orang yang suka banget sama musik, terus buat orang-orang yang emang suka self reward gitu, baju band tuh termasuk salah satu self reward yang wajib gak sih buat kamu, apalagi di era-era gajian gini tuh. Aku punya teman namanya tuh Patuy gitu. Jadi Patuy ini kerja lah di salah satu korporat pokoknya di Kalimantan Barat gitu kan. Dia selalu punya listing kaos band, merch band yang harus dibeli setiap bulan, dan itu selalu beda-beda. Jadi ketika kita nyantai sama aku deh, aku sama teman-teman nyantai sama Patuy, entah itu di Coffee Street, entah itu di ya, coffee shop manapun gitu kan. Setiap nongkrong sama Patuy, Patuy itu enggak pernah lepas dengan yang namanya baju band gitu. Dari Romantic Echoes, terus baju band-band Pontianak kayak Hope, terus ada perunggu. Pokok semua kaosnya kayaknya kalau diurutin semua lemarinya baju band semua tuh. Bahkan kalau bisa itu tuh baju muslimnya baju ini, baju minimal tension. Keren sih orang-orang yang selalu punya self reward, membanggakan seputar pekerjaannya dan mengapresiasi lah dengan perjuangan-perjuangan yang mungkin pernah dilakukannya. Gak mungkin orang tuh sukses tiba-tiba langsung sukses kecuali anaknya rapi amat. Setuju gak sih teman-teman berdua? Ada satu quote yang sering aku lihat di akhir-akhir ini ya, dari tweet, dari X, dari TikTok, dari Instagram, dari short YouTube gitu kan. Kejar apa yang kita impikan gitu. Kejar apa yang kita impikan, dan ketika semua itu tidak bisa kita wujudkan, ya udah kita tuh harus berlapang dada. Kayak lagunya Silon Seven, lapang dada.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.